0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan brangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten, kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu Mompro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya di seri ini tuh Selasa 16 Juni 2026. Nah buat kamu teman Pro 2 udah bangun atau belum sih? Karena hari ini libur lagi ya. Walaupun kemarin udah melewati weekend yang panjang nih. Terus ada jeda di hari Senin dan sekarang hari Selasa udah libur lagi nih. Duh, nikmat Tuhan mana lagi sih yang kamu dustakan teman Pro 2? Nah buat kamu yang sedang libur di rumah nih teman Pro 2, kira-kira kamu lagi ngapain nih? Apalagi bermalas-malasan di rumah karena hari libur atau emang tetap produktif tentunya dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat di pagi hari. Nah ngomong-ngomong soal makanan sehat nih teman Pro 2, kira-kira buat kamu nih yang kesehariannya sibuk bekerja dan juga mungkin yang lagi sekolah nih, pagi-pagi itu enaknya sarapan apa ya teman Pro 2 ya? Dan biasanya buat anak-anak sekolah juga nih yang mungkin dengan waktu jam sekolahnya mepet-mepet banget, jadi pingin sarapan yang praktis-praktis aja ya enggak sih teman Pro 2? Kadang ada juga nih mungkin teman-teman Pro 2 yang enggak biasa untuk makan berat di pagi hari dan memilih untuk mengkonsumsi susu aja nih. Ya teman Pro 2, buat kamu nih yang tentunya ada yang penyuka susu, ada yang alergi nih teman Pro 2, yang tentunya memiliki alergi susu atau intoleran laktosa tetapi tetap ingin minum susu, itu sering menjadikan susu kedelai sebagai pilihannya ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau susu nabati itu minuman yang mengandung nutrisi yang cukup melimpah dibandingkan lainnya. Mengkonsumsi susu kedelai ini itu seringkali diklaim sebagai bagian dari diet rendah lemak loh teman Pro 2 ya. Karena beberapa sumber kesehatan menyebutkan minum susu kedelai secara teratur bisa membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah berdasarkan hal inilah, kira-kira pengen tahu gak sih nutrisi apa aja sih yang ada di dalam susu kedelai? Dan ada gak sih batasan minuman susu kedelai yang harus kita perhatikan? Terkadang kan karena nikmatnya nih minum susu kedelai, jadi gak tahu nih takaran yang sebenarnya yang bagus itu seberapa sih? Atau malah jadi kalap minum susu kedelai, tambah terus sampai habis nih teman Bro 2. Nah kalau dibandingkan dengan susu jenis lain, gimana sih perbandingan nutrisinya ya? Pastinya buat teman-teman Pro 2 yang pecinta susu kedelai pengen tahu nih. Jadi teman Pro 2, untuk nutrisi susu kedelai ini itu telah banyak beredar jenis susu kedelai di pasaran ya, dengan jumlah kalori dan gula tambahan yang tentunya bervariasi juga. Karena secara garis umum susu kedelai ini mengandung kaya nutrisi seperti kalsium, vitamin A dan D, magnesium dan juga antioksidan. Nah susu kedelai yang menawarkan profil nutrisi yang menyehatkan termasuk asam lemak omega 3 esensial yang tentunya diperkaya dan juga flavonoid yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi dan kardioprotektif nih menurut Juliana Heffer yang berspesialisasi dalam diet nabati di Los Angeles nih teman Pro 2. Jadi sebagai gambaran, kandungan nutrisi yang terdapat dalam satu gelas susu kedelai ini itu tanpa pemanis ya, yang tentunya diperkaya dengan kalsium, vitamin D dan A, dan melansir dari US Department of Agriculture nih teman Pro 2, yaitu ada makronutrien berupa 8,7 gram protein, 3 gram karbohidrat, dan 5 gram lemak. Nah selanjutnya ada mikronutrien yang di dalamnya terdapat 1,3 mg zat besi, 246 mg kalsium, 386 mg kalium, 83 mg natrium, 142 vitamin A dan juga 1 MCG vitamin D nih, D2 dan D3 ya teman Pro 2 ya. Nah kira-kira gimana nih antara susu kedelai dengan susu jenis lain nih, perbandingannya seperti apa? Nanti kita bakal spill spesial untuk kamu.

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

adalah susu yang paling mirip secara nutrisi dengan susu sapi rendah lemak nih. Jadi susu kedelai ini secara alami rendah lemak jenuh dan sumber protein yang baik tentunya. Dengan kesembilan asam amino esensial dan susu kedelai merupakan sumber protein yang baik dan juga rendah lemak jenuh ya teman pro 2 ya. Selain itu juga seimbang dalam lemak dan juga karbohidrat. Itu menurut Barbara Smith, yang tentunya kalau misalnya susu kedelai ini dibandingkan dengan sesama susu nabati lainnya, gimana sih perbandingan nutrisinya? Karena mengutip dari headline, ternyata susu kedelai lebih tinggi protein, lemak, kalori, zat besi, dan kalium dari susu oat nih. Jadi diketahui jumlah protein susu kedelai 2 kali lipat dari susu oat dengan takaran sama, yakni 240 ml tanpa pemanis. Nah, untuk batas aman mengkonsumsi susu kedelai ini setiap harinya adalah kalau misalnya nih kamu konsumsi susu kedelai setiap hari dengan takaran moderat dikategorikan aman ya bagi tubuh selagi tidak memiliki alergi terhadap susu kedelai ini. Jadi takaran ini itu sekitar 1 sampai dengan 2 gelas atau kurang dari 500 ml nih teman pro 2. Nah, meskipun menyehatkan, tapi minum susu kedelai secara berlebihan itu juga enggak baik karena sesuatu yang berlebihan malah menimbulkan efek yang tidak baik. Penting untuk kita memahami kandungan nutrisi dulu yang ada di dalam setiap produk susu kedelai yang kita konsumsi, karena sekarang udah banyak banget kan beredar berbagai merek dan jenis daripada susu kedelai ini.

0: Es telernya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran di Lenoskill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih

0: kamu ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Caca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas,

Ya teman Pro 2, banyak nih orang yang berpikir tampil awet muda hanya soal treatment mahal di klinik kecantikan. Padahal ya, kebiasaan sehari-hari juga punya pengaruh loh, yang tentunya ini pengaruh yang besar terhadap penampilan kita dan juga kesehatan kulit kita dalam jangka panjang. Nah, bukan lagi tentang menghabiskan uang untuk perawatan, tapi juga cari cara dong biar kamu bisa memperbarui gaya hidup yang lebih sehat. Tentunya hal ini juga harus dimulai dari diri kamu sendiri dengan menerapkan hidup sehat yang bisa kamu coba dari hal-hal yang sederhana. Nah, kira-kira apa nih yang bisa bikin kamu awet muda ya teman Pro 2 ya? Nih ada beberapa tips buat kamu tentunya. Untuk yang pertama itu adalah rajin pakai sunscreen. Jadi salah satu kunci paling penting tetapi masih sering disepelekan adalah rajin menggunakan sunscreen. Alasannya tuh karena paparan sinar UV bisa mempercepat munculnya kerutan, terus juga flek hitam, dan bikin kulit kita kehilangan elastisitas lebih cepat. Nah, bahkan ya kalau misalnya kamu lebih sering di dalam ruangan atau cuaca mendung sekalipun, sinar UV tetap bisa mengenai kulit kamu loh teman Pro 2. Jadi kamu harus pilih sunscreen minimal SPF 30 dan pakai ulang setiap beberapa jam. Apalagi kalau misalnya kamu banyak beraktivitas di luar ya. Karena kulit yang terlindungi biasanya terlihat lebih sehat, cerah, dan juga fresh. Selanjutnya adalah tidur yang cukup, karena kurang tidur juga bisa bikin wajah terlihat cepat lelah nih. Dan tentu aja membuat mata kamu menjadi sembab, kulit kusam, dan garis halus lebih gampang muncul. Nah, saat tidur tubuh memperbaiki sel-sel kulit dan memproduksi kolagen yang penting untuk menjaga kulit tetap kenyal nih. Jadi orang yang punya pola tidur cukup itu biasanya punya aura yang lebih segar dan juga youthful nih teman Pro 2. Karena tidur 7 sampai dengan 9 jam dengan jadwal yang teratur bisa memberikan efek besar. Jadi bukan cuma ke kulit kita, tetapi juga mood dan juga energi sehari-hari kita. Hal ini tentu akan bikin kamu terlihat lebih awet muda.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Nah, selanjutnya nih cara sederhana lainnya agar kamu bisa terlihat awet muda, yaitu menjaga hidrasi tubuh kamu, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, ini penting banget ya tentunya untuk kita ketahui nih. Nah, untuk kamu teman Pro 2, kulit yang dehidrasi ternyata cenderung terlihat lebih kering dan garis-garis halusnya jadi lebih jelas nih kelihatan. Dengan kamu minum air yang cukup, itu akan membantu kamu menjaga elastisitas kulit dan membuat wajah kamu terlihat lebih plumpy nih. Jadi selain air putih, konsumsi buah dan sayur dengan kandungan air tinggi juga bisa membantu kamu loh. Jadi bahkan orang yang bisa terlihat lebih muda itu bukan karena skincare mahalnya teman Pro 2, tetapi karena kulitnya yang sehat dan terhidrasi dengan baik. Nah, selanjutnya nih, untuk konsumsi gula, sebaiknya kamu yang pencinta manis, kurangi deh gula berlebih. Karena makanan yang manis dan mengandung gula tinggi memang enak ya, tapi terlalu banyak mengkonsumsi gula ternyata bisa mempercepat proses penuaan kulit lewat proses yang disebut glycation, teman Pro 2. Nah, ini bisa membuat kolagen dan elastin di kulit kita menjadi lebih cepat rusak. Jadi walaupun begitu, bukan berarti harus stop total makanan manis kok. Kamu mungkin bisa lebih menjaga keseimbangannya dengan menjaga pola makan yang lebih sehat, seperti dengan perbanyak protein, sayur, buah, dan makanan sehat lainnya. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan sehat bisa membantu kulit kamu terlihat lebih glowing dan sehat dari dalam. Nah, buat kamu nih tim mageran, ini jangan lupa nih untuk rutin berolahraga. Karena olahraga bisa membantu sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Jadi kulit kita mendapat oksigen dan nutrisi lebih baik. Efeknya wajah bisa terlihat lebih cerah dan tubuh kita akan terasa lebih fit. Selain itu juga dengan kamu rajin berolahraga atau bergerak juga bisa membantu mengurangi stres kamu, teman Pro 2. Jadi banyak orang terlihat lebih muda bukan cuma dari wajahnya aja, tetapi dari energinya, postur tubuh, bahkan cara mereka membawa diri. Selain itu dengan rajin berolahraga, efeknya nggak hanya terasa di usia muda, tapi juga membantu kamu tetap bugar dan awet muda di usia senja.
1: Sorry.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, jangan lupa nih untuk mengelola stres kamu kalau misalnya pingin tetap awet muda ya. Karena stres yang berkepanjangan ternyata bisa mempengaruhi hormon, terus juga kualitas tidur, bahkan kesehatan kulit kamu. Saat stres kamu tinggi, wajah juga sering terlihat lebih tegang dan juga lelah nih teman Pro 2. Nah untuk mencegahnya, kamu bisa mencari aktivitas yang membuat hatimu terasa tenang dan juga senang. Misalnya aja seperti journaling, jalan sore, mendengarkan musik, memasak, atau bahkan melakukan hobi yang memang kamu sukai nih. Karena kalau misalnya kamu ngerasa happy, tentunya aura kamu akan terlihat lebih tenang dan menyenangkan. Jadi kamu akan terlihat lebih youthful nih teman Pro 2. Nah yang terakhir, baru nih gunakan skincare yang tepat. Karena selain menjaga diri dari dalam, tentunya kamu juga perlu menjaganya dari luar dengan cara menggunakan skincare. Jadi gak perlu terlalu banyak-banyak, yang penting konsisten dan sesuai dengan kebutuhan kulit kamu aja nih. Kamu bisa fokus pada basic skincare seperti cleanser, moisturizer, sunscreen, dan beberapa active ingredients lain seperti retinol atau bahkan niacinamide nih, yang kalau emang cocok dan juga diperlukan. Nah kulit yang terawat biasanya akan terlihat lebih halus, cerah, dan juga sehat. Jadi awet muda itu lebih tentang menjaga skin barrier ya teman Pro 2 ya, dan juga menjaga kesehatan kulit jangka panjang daripada mengejar hasil instan.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi ya teman Pro 2 ya untuk Selasa 16 Juni 2026. Untuk pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan, dan siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 96% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut, yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 titik panas yang tersebar di wilayah Muaro Jambi 4 titik panas dan Tanjab Barat 3 titik panas. Ya teman Pro 2, forecaster on duty ada Randy HB dan diperbarui 16 Juni 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Produa, bertepatan dengan hari ini ya, tahun baru Islam yang tentunya ini merupakan momen penting sehingga dirayakan dengan meriah, dan berbagai daerah pun memiliki tradisi perayaan yang khas dan meriah nih. Tradisi ini merupakan bentuk syukur penuh sukacita yang memiliki makna dan juga harapan di tahun yang akan datang membawa sebuah keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, teman Produa, bulan Muharram merupakan bulan pertama di dalam kalender Hijriah. Jadi dilansir dari Detik Hikmah, terdapat banyak dalil yang menjelaskan keutamaan pada bulan Muharram ini. Nah, salah satunya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan juga bumi. Di antaranya ada tempat bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, teman Produa, tradisi tahun baru Islam di Indonesia, ternyata ada banyak tradisi dalam memeriahkan tahun baru Islam di Indonesia. Nah, adapun tradisi yang kerap dilakukan di Indonesia, yang pertama adalah pawai obor. Jadi pernah enggak sih kamu melihat arak-arakan pawai obor? Dan tentunya di malam tahun baru Islam tadi malam ya, bertepatan dengan tadi malam, umat muslim biasanya merayakannya dengan melakukan pawai obor. Walaupun tadi malam agak gerimis-gerimis gimana gitu ya, tapi tidak menghalangkan niat tentunya apalagi buat anak-anak yang melakukan pawai obor ini ya, teman Produa ya. Nah, biasanya ini masyarakat dari berbagai kalangan nih, teman Produa, tentunya dengan kompak berpakaian muslim sambil berpawai memegang obor. Nah, umumnya tradisi ini dilakukan keliling desa atau keliling kampung untuk merayakan tahun baru Hijriah. Jadi gak hanya itu, masyarakat melantunkan solawat serta pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berpawai memegang obor. Nah, selanjutnya ada bubur suro nih. Jadi pernah gak sih kamu mendengar istilah malam satu suro? Nah, malam itu merupakan malam satu Muharram atau tahun baru Islam nih, teman Produa. Biasanya masyarakat Jawa Barat dan beberapa daerah di Jawa Tengah menyambut tahun baru Islam dengan menggelar upacara bubur suro. Jadi mereka nih secara bergotong royong, masyarakat menyiapkan bubur merah dan bubur putih, dimana kemudian kedua bubur ini disajikan secara terpisah lalu dibawa ke masjid untuk disantap bersama-sama. Makna yang bisa didapat dari tradisi bubur suro ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Nah, bukan hanya itu, masih ada nih tradisi tahun baru Islam di Indonesia yang tentunya mungkin belum kita ketahui ya, dan bakal kita spill untuk kamu, teman Produa.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Yang teman berdua masih dengan tradisi tahun baru Islam di Indonesia ya. Yang selanjutnya nih bakal kita spill adalah kirab kebobule nih teman berdua. Dimana beberapa daerah di Jawa itu menggelar tradisi satu suro termasuk di Solo. Tercetusnya tradisi satu suro di Jawa ini berasal dari Sultan Agung yang menyebarkan agama Islam melalui ajaran dengan tradisi Jawa. Jadi setiap malam satu suro di Keraton Surakarta itu atau Solo Jawa Tengah akan digelar kirab kebobule yang menjaga pusaka milik Kiai Slamet, di mana tradisi ini juga dikenal dengan nama kirab Muharram. Selanjutnya ada tapa bisu, di mana lain halnya dengan perayaan tahun baru Islam di Solo tadi. Untuk masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi tapa bisu yang digelar pada 1 Muharram dalam perayaan penting umat muslim ini nih teman pro 2. Jadi tradisi ini merupakan ritual keliling benteng keraton. Dinamakan tapa bisu itu karena tradisi ini dilakukan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat mengelilingi benteng keraton. Kira-kira jauhnya itu sejauh 7 km nih teman pro 2. Nah untuk ritual dalam tradisi ini itu digagas oleh Paguyuban Abdi Dalem Keprajan Keraton Yogyakarta. Dan ini dimulai dari halaman keben dan melewati beberapa ruas jalan di Yogyakarta. Selanjutnya ada tradisi sedekah Merapi, di mana tradisi ini unik ya karena sedekah Merapi dilakukan dengan melarung kepala kerbau di wilayah puncak gunung yang digelar oleh warga Desa Lencoh nih, Kecamatan Selo Boyolali Jawa Tengah. Nah, biasanya masyarakat mengarah kepala kerbau dan berbagai hasil bumi teman pro 2. Jadi puncak dari tradisi ini adalah dengan makan hingga berdoa bersama agar di tahun baru Islam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ada tradisi tabuik nih, di mana masyarakat Pariaman, Sumatera Barat menyambut tahun baru Islam dengan menggelar upacara yang dikenal dengan sebutan tabuik atau tabut. Jadi tradisi ini juga sebagai bentuk memperingati hari Asyura pada 10 Muharram yang mana dilakukan untuk mengenang gugurnya Imam Husain yang tidak lain merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mengutip dari CNN Indonesia, tradisi serupa juga terdapat di Bengkulu yang dikenal dengan tradisi tabot atau tabui ini diambil dari bahasa Arab yang berarti peti kayu ya. Jadi tradisi ini dilakukan dengan serangkaian pembuatan tabui dari 1 Muharram hingga 10 Muharram. Nah, tepat pada 10 Muharram, tabui ini akan diarak bersama masyarakat dan dibuang ke laut. Jadi dari keenam perayaan tahun baru Islam di atas, tentunya yang udah kita spill tadi, kira-kira tradisi mana nih teman pro 2 yang ada di daerah kamu? Jadi tradisi apapun yang digelar ya, yang penting itu kita memahami dulu nih makna dari tahun baru itu, tahun baru Islam ini, untuk selalu istiqomah beribadah, menjalin silaturahmi, dan jangan lupa untuk berdoa untuk keberkahan di tahun

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. J.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

Ya, teman Pro 2 formasi pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Nih udah waktunya Ulan mau pamit undur diri karena Spada bakal berakhir formasi pukul 10. Dan dilanjutkan lagi dengan acara Pro 2 lainnya. Masih ada Santai Siang yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 ya, sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi karena kami bakal nemenin hari libur kamu. Dan tentunya selamat menikmati hari libur kamu teman Pro 2.

0: naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Siang teman Pro 2, 21 menit ya di Formasi 10 untuk hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Selamat berlibur teman Pro 2 semuanya untuk hari ini. Ya deh, awasinya bakal ada Nia yang bakal temenin kamu untuk di santai siang ya. Dan pastinya juga untuk 2 jam ke depan ini kita ada di Pro 2 Hit List buat teman Pro 2 yang mau request lagu. Aku tungguin di 08117409090. Benar enggak ya? 08 1174. Nah. Ayo nomornya berapa ya? Selain hafal nomor Pro 2, aku cuman hafal nomor aku sendiri dan nomor Pro 2 nih, nomor Pro 2. Coba kita lihat nomor handphonenya berapa sih? 08 1174 39090. Nah itu dia ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, langsung aja WhatsApp aku ini sudah ada Kak Zulfikri yang mau request lagunya Dul Jailani ke Kasidah Cinta ya. Nanti bakal aku langsung kuplay teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan request, langsung aja ya WhatsApp aku teman Pro 2. Ada Kasidah Cinta darinya Dul Jailani dan juga Tisa Biani. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, Hits Music Station.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kamu sadar gak teman Pro 2, kalau mencintai seseorang itu bukan soal seberapa sering bilang sayang, tapi seberapa mau kita benar-benar mengerti. Karena seringkali yang paling dibutuhkan itu bukan janji, tapi perhatian. Lagu yang kali ini bakal aku puterin teman Pro 2 datang dari band legendaris Indonesia yang selalu puitis dalam menyampaikan rasa. Ada band. Lagu ini dirilis tahun 2006 dan sampai hari ini tuh masih relevan dengan cerita banyak hubungan. Karena wanita ingin dimengerti. Lewat lagu ini, ada band mengingatkan kita bahwa perempuan bukan hanya ingin dicintai, tapi juga ingin dipahami tentang perasaan yang ingin didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan kelembutan. Langsung aja kita dengerin sama-sama. Ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Hai, balik lagi sama aku Nia yang bakal nemenin kamu sampai farmasi 15 sore nanti. Kamu sadar gak sih kalau manusia itu kadang makhluk yang suka gak sabaran? Habis kena masalah harus buru-buru balik bahagia, habis pisah rasanya harus buru-buru lupa. Padahal ya pelan-pelan aja, kalau kata Adele, easy on me.

0: tidak cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau ada yang lebih seru dari intro hi-fi, mungkin kalau kamu suka sama aku, terus kita jadian, sering jalan bareng, makan bareng. Pokoknya kamu sama aku deh, pasti seru.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bowl Man versus Machine, dan

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya."

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sering gak sih kamu tuh mikir kalau mau hidup sehat atau punya badan bagus itu harus langganan catering diet yang harganya bikin dompet nangis? Big no ya. Buang jauh-jauh mindset kalau sehat itu mahal. Kamu cuma perlu kenalan sama Holy Trinity alias tiga dewa penyelamat anak kos nih. Telur, tempe, dan tahu. Aduh, 3T ya. Ini bukan makanan biasa, ini superfood juga dengan kearifan lokal. Nah, untuk telur, protein paling basic tapi paling nampol buat nahan lapar dan bangun otot. Kalau tempe sama tahu, itu jangan diremehin ya. Jangan meremehkan kedelai. Ini sumber protein abadi yang seratnya tinggi banget. Bikin kenyang lebih lama tanpa bikin kantong bolong. Oke teman Pro 2, biar gak bosan jangan cuma digoreng tepung terus ya. Apalagi minyak lagi mahal. Coba sesekali telurnya direbus setengah mateng ala ramen gitu. Kemudian tahunya ditumis pakai saus tiram. Terus tempenya dibakar di teflon. Nah, rasanya tuh tetap enak, kalorinya jauh lebih rendah. Yang mahal itu seringkali gengsinya, bukan nutrisinya. Modal 20.000 di warteg atau pasar udah bisa dapat protein setara menu restoran mahal. Jadi gak ada alasan lagi buat gak sehat cuma gara-gara tanggal tua. Dompet aman, badan tetap slay, jangan lupa di-recook ya.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi hangat. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Brotoasmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu nggak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya itu jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ya siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jami teman terbaik kamu, selamat siang tuan produs semuanya. Farmasi 13 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk di hari Selasa 16 Juni 2026. Dan pastinya masih bareng sama Nia untuk siang ini di Santai Siang. Kali ini aku mau ngebahas dulu, ternyata ada kebiasaan yang diam-diam itu bikin kita cepat terlihat tua tuan produs ya. Karena memang penuaan tuh merupakan bagian alami dari hidup ya, tetapi prosesnya tuh tidak hanya dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu juga bisa memberi dampak besar pada kondisi tubuh dan penampilan. Dan masih ini juga dari pola tidur ya, tingkat stres sampai rutinitas harian yang sering dianggap sepele, semuanya bisa menjadi kebiasaan yang bikin terlihat tua ya. Nah, langsung aja, apa aja sih kebiasaan itu? Pertama, jarang melakukan latihan kekuatan atau olahraga otot. Jadi ini salah satu kebiasaan yang dapat mempercepat proses penuaan, terutama pada perempuan di atas usia 50 tahun. Nah, banyak orang yang menganggap kardio sebagai bentuk olahraga utama ya, padahal latihan kekuatan itu memiliki peran penting juga untuk menjaga massa otot, kesehatan tulang, serta kestabilan energi di tubuh kita. Nah, setelah usia 30 tahun, massa otot memang mulai berkurang secara alami ya. Dan kondisi ini dapat makin cepat terjadi ketika kadar estrogen itu menurun saat menopause ya. Dampaknya bukan hanya metabolisme yang lambat, tetapi juga meningkatnya resiko cedera nih. Tubuh lebih mudah lelah, berat badan menjadi lebih sulit dikendalikan. Nah, itu dia latihan kekuatan dan juga yang enggak setiap hari ya, 2 hingga 3 kali seminggu aja itu bisa membantu mempertahankan fungsi tubuh tetap optimal. Kira-kira kebiasaan sehari-hari apa lagi nih yang diam-diam bikin kamu terlihat tua? Nanti kita bahas teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Ih, kok salah-salah terus ya?
2: Aduh, Dek. Kertasnya banyak gini sih. Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
1: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Thank you.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM. Di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Kita lanjut lagi ya, untuk membahas apa aja sih kebiasaan sehari-hari yang diam-diam tuh bikin kamu cepat terlihat tua ya. Nah tadi udah ngebahas ada olahraga ya untuk kekuatan otot. Nah kita lanjut lagi buat kamu yang kurang mengkonsumsi protein harian, karena terutama untuk perempuan ya, di usia yang paruh baya, nah masih belum memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Jadi kondisi ini sering dipengaruhi oleh pola diet jangka panjang. Jadi kebiasaan menghindari makanan tertentu hingga perubahan hormon yang terjadi seiring bertambahnya usia. Nah padahal protein itu berperan penting dalam menjaga massa otot, mendukung metabolisme, membantu menstabilkan gula darah, serta menjaga kesehatan rambut, kulit, dan juga kuku. Saat memasuki masa menopause, tubuh juga menjadi kurang efektif ya dalam membangun otot, sehingga kebutuhan protein meningkat dibanding sebelumnya. Oleh karena itu teman Pro 2, perempuan aktif di usia paruh baya itu disarankan mengkonsumsi sekitar 20 hingga 30 gram protein setiap kali makan. Misalnya dari telur ya, kemudian Greek yogurt, ayam, atau bisa diganti dengan tahu ya, kan ada proteinnya tuh ya. Kemudian kacang-kacangan, terus juga kayak smoothie yang tinggi protein, itu bisa teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan apa ya, boleh diet tapi jangan terlalu mengpush atau kamu malah jadi kekurangan protein ya karenanya. Nah kemudian buat kamu yang terlalu banyak duduk nih, minim gerak, hati-hati ya. Ini selanjutnya bakal aku bahas ya, kebiasaan sehari-hari yang diam-diam bikin kamu terlihat tua. Nanti penjelasannya. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau punya impian besar, jangan diumbar ya, nanti gak kejadian. Kira-kira benar gak nih, kalau direncanain sesuatu itu gak boleh diceritain ke orang? Setuju atau enggak, ternyata ada alasan ilmiah dibalik hal ini loh. Sampai sekarang orang masih terbagi dua soal ini, teman Pro 2. Ada yang setuju, ada juga yang nganggap ini mematahkan semangat. Buat yang setuju, mereka punya berbagai alasan sendiri. Ada yang udah ngalamin secara langsung, ada yang mengkaitkannya dengan keyakinan pribadi, ada yang emang gak nyaman dengan nge-share sesuatu ketika hasilnya belum pasti. Yang banyak orang gak tahu, fenomena ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Bukan karena orang lain menyabotase, tapi justru karena otak kita sendiri yang terpengaruh. Saat kamu cerita ke orang lain soal goal kamu, otak kamu menganggap tugasnya selesai sebagian. Reward chemistry yang harusnya aktif saat kamu benar-benar menyelesaikan sesuatu, udah keburu aktif hanya karena kamu ngomong soal itu. Nah, akibatnya dorongan untuk benar-benar mengerjakan sesuatu itu jadi lebih lemah. Sinyal harus dikerjain jadi mengecil. Menariknya, ini bukan teori dari satu studi aja. Temuan ini sudah direplikasi di berbagai penelitian. Orang yang menyimpan tujuannya sendiri lebih konsisten menyelesaikannya dibanding yang mengumumkannya duluan. Otak gak bisa membedakan antara udah ngumumin dan udah ngelakuin. Buat dia, keduanya terasa seperti progres. Yang bikin makin tricky, saat kamu ngumumin sebuah goal, orang-orang di sekitar kamu tuh kasih validasi. Pujian dan rasa diakui itu sudah cukup buat bikin otak kamu merasa puas. Saat rasa puas itu sudah datang duluan, urgensi untuk benar-benar bergerak jadi turun drastis. Kebayangkan masalahnya ada di mana? Terlepas dari apa respon orang lain, sebenarnya yang harus diwaspada itu ya otak kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lestari Pro Day, jam teman terbaik kamu di santai siang. Siang ini sepertinya cuaca sedikit menyengat ya. Panas gitu maksudnya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita bakal bahas lagi untuk kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang diam-diam ini bisa bikin kita terlihat tua lebih cepat teman Pro 2 ya. Buat kaum mageran yang minim banyak bergerak ya. Karena ini menjadi salah satu kesalahan sehari-hari yang bikin kamu tampak tua ya teman Pro 2. Jadi kebiasaan ini dapat memberikan dampak buruk ya bagi tubuh, bahkan pada orang yang rutin berolahraga di pagi hari. Duduk dalam waktu yang lama juga bisa menghambat sirkulasi darah, membuat sendi terasa kaku, memperburuk postur tubuh, serta meningkatkan resistensi insulin yang berkaitan dengan energi, kemudian berat badan dan resiko penyakit jangka panjang. Nah, oleh karena itu ya, menjaga tubuh tetap aktif sepanjang hari sama pentingnya dengan menjalani olahraga teratur. Tentunya bukan hanya itu aja teman Pro 2, buat kamu yang masih menganggap tidur bukanlah prioritas, nah dengerin ya. Tidur ini sering banget dianggap bisa dikurangi ya teman Pro 2, apalagi saat aktivitas kamu sedang padat. Nah padahal kualitas tidur itu memiliki peran yang besar dalam menjaga tubuh. Jadi seiring bertambahnya usia kita ya, ketika tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup, proses pemulihan jaringan keseimbangan hormon hingga pengendalian peradangan tuh bisa terganggu. Nah dampaknya apa? Ini tidak hanya terasa pada energi dan suasana hati ya, tapi juga pada kondisi kulit yang tampak lebih kusam dan kurang segar. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi penting banget untuk mulai membangun kebiasaan tidur yang lebih teratur, terus juga menjaga jam tidurnya tetap konsisten, mengurangi penggunaan gadget di malam hari, menjaga suhu kamar tetap sejuk, serta membatasi konsumsi kafein pada sore hari ya. Dan masih ada lagi teman Pro 2 ya, yang bisa membuat kamu menjadi tua cepet nih. Ada satu lagi, membiarkan stres menumpuk terus menerus sih, janganlah ya. Kalau misalnya ada masalah, kamu harus mengelola stres. Sebenarnya itu enggak rumit ya, tinggal kamu menulis jurnal ya, terus juga melakukan latihan pernapasan, berjalan kaki di luar ruangan, olahraga itu bisa membuat kita kayak menyadari kondisi tubuh ini, dapat membantu menenangkan sistem saraf juga ya. Jadi jangan stres ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, itu aja teman Pro 2 untuk kebiasaan sehari-hari yang diam-diam bikin kamu terlihat lebih tua. Langsung aja ada Noah dengan Mungkin Nanti.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: What my homie Mike P say?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus
2: ini sudah memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah dilakukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis. 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih?
0: Paris. P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, gila. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

Nomor 2 tepat di formasi 15:34 kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik Pro 2. Oke, teman Pro 2, sore hari ini udah ada Hafiz lagi nemenin teman Pro 2 semuanya. Dari jam 3 sore tadi ya teman Pro 2. Sampai nanti di, gak tahu nih nanti malam ada MLC atau enggak ya. Nah, hari ini tanggal merah. Ya, biasanya sih kalau libur gak ada. Gitu. Oke, teman Pro 2 FM seperti biasa nih. Hari ini Hafiz bakal nemenin teman Pro 2 semuanya tentu dengan berbagai informasi. Oh iya, gimana nih kabarnya? Ini kan libur nih tanggal merah ya. Ya harusnya happy dong ya, bisa jalan-jalan gitu ya teman Pro 2. Ya pokoknya mungkin buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tambahkan keselamatan, bahkan kecepatan ya. Nikmati libur hari ini bareng keluarga kamu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 seperti biasa hari ini Hafiz bakal nemenin teman Pro 2 semua tentunya hari ini dengan beragam informasi ya sampai nanti malam. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya, teman Prado FM, nih Starvision kembali menggandeng sutradara UPI untuk menghadirkan film terbaru berjudul Datang Akan Pergi. Dan mengusung genre drama horor misteri, film ini didadwain bakal tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2026 ya. Dan film tersebut menjadi kolaborasi terbaru antara UPI dan juga Starvision nih bersama produser Chan Parwes Servia. Dan sebelumnya keduanya juga bekerja sama dalam film horror thriller Sehidup Semati yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Dan melalui akun media sosial resmi ini, Starvision memperkenalkan deretan pemain yang akan terlibat dalam proyek ini. Dan film Datang Akan Pergi ini menghasilkan kombinasi aktor dan juga aktris lintas generasi, mulai dari nama-nama muda hingga pemeran senior nih ya. Ada Iqbi Gaza, Jeremy Moremans, Nicholas Anderson, Baim Al-Khatiri, Widuri Putri, Razan Zu, kemudian ada Surya Saputra, Safira Danish, Marisa Anita, Zekli, Ratu Felisa, dan juga Okan Cornelius nih. Dan tak hanya itu, teman-teman, Gobrosik Sukses Lancar Rezeki juga akan tampil secara spesial dalam film ini nih. Kehadiran para pemain dari berbagai generasi diharapkan mampu memperkuat nuansa drama, horor, dan juga misteri yang menjadi ciri utama cerita nih. Dan produser Chan Parwes Servia mengatakan, pihaknya kembali memberikan proyek terbaru ini kepada UPI karena rekam jejaknya yang menghadirkan karya-karya yang berkualitas. Dan UPI mengungkapkan rasa antusias yang dapat kembali bekerja sama dengan Starvision dan juga Chan Parwes ya. Ia juga optimis jajaran pemain yang terdiri dari aktor berpengalaman dan juga talenta baru bisa memberikan warna tersendiri dalam film tersebut. Dan melalui kolaborasi terbaru ini, Starvision dan UPI berharap dapat menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton melalui film yang memadukan drama, horor, dan juga misteri yang menegangkan sekaligus menghibur di layar lebar.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2, Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Michael Lee Baker dan juga Luke Anthony Fikri. Dan persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat kerja atau raker bersama Menpora dan juga PSSI di gedung DPR RI ya. Dan rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir menampingi anggota EXO PSSI Vivin Cahyani Sungkono. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap proses tersebut. Menurutnya langkah itu menunjukkan kolaborasi nyata untuk memperkuat sepak bola nasional. Erick memastikan PSSI akan menjaga kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang terukur. Dia mengatakan pemilihan pemain lokal tetap menjadi bagian penting pembangunan sepak bola. Dia menilai kedua pemain dapat menambah kualitas dan juga kedalaman dari skuad Garuda. Kadar mereka juga diharapkan mempercepat transfer pengetahuan kepada para pemain lokal. Dalam keputusan rapat, Komisi 10 menekankan pentingnya proses naturalisasi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang olahraga nasional. Dan naturalisasi olahragawan juga harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis komitmen olahragawan naturalisasi, kriteria yang jelas dan juga transparan termasuk pembibitan dan juga pembinaan langkah panjang, dukungan bagi regenerasi pemain dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Lalu Hadrian mengungkapkan bahwa Baker dan Fikri sebelumnya sudah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Jakarta. Keduanya masuk proyeksi skuad Piala AFF pada 2026 dan juga FMD di bulan Juni ya. Dan untuk informasi sendiri, Luke Anthony Fikri hadir di Hawaii pada 25 Oktober 2005 dan bermain untuk MacArthur FC, sementara Michael Lee Baker lahir pada 11 Desember 2026 dan menempuh pengembangan di Georgetown University. Ini teman Pro 2.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
2: Pro 2.
3: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ya, Tom Amro 2, AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Ruben Amorim untuk menjadi pelatih kepala tim Serie A Italia tersebut ya. Dan kabar tersebut disampaikan oleh media-media Italia dan juga pakar transfer sepak bola yaitu Fabrizio Romano. Dan mantan pelatih Manchester United itu kabarnya telah menyepakati kontrak secara verbal berdurasi 2 tahun bersama AC Milan. Kesepakatan itu juga mencakup opsi perpanjangan selama 1 musim tambahan. Dan pelatih asal Portugal itu akan menggantikan Massimiliano Allegri di kursi pelatih. Dia mendapatkan tugas memperbaiki performa Milan setelah di musim ini finish di posisi kelima Serie A musim 2025-2026. Rossoneri juga telah melakukan perombakan besar setelah gagal lolos ke Liga Champions 2026-2027 ya. Allegri dan sejumlah petinggi klub pun juga turut meninggalkan jabatannya. Direktur olahraga Iglitari dan juga CEO Giorgiani Ferlani termasuk juga yang hengkang dari klub. Direktur teknis Geoffrey Mokanda juga meninggalkan klub seiring perubahan tersebut. Kembalinya Amorim ke dunia kepelatihan juga turut menguntungkan mantan timnya. Manchester United, klub Inggris itu tak lagi wajib membayar penuh paket kompensasi pemutusan kontrak. Sebelumnya Amorim diberhentikan United pada Januari 2026 bersama staf kepelatihannya. Nilai kompensasi yang disepakati mencapai 16,7 juta pound sterling. Amorim dikenal setelah sukses menangani Sporting Lisbon selama 4 tahun dan dia mempersembahkan 2 gelar Liga Portugal antara 2020 hingga 2024 yang membuatnya dilirik oleh Setan Merah. Tapi performa United di bawah kepelatihan Amorim kurang menjanjikan. Mereka finish pada posisi ke-15 pada musim 2024-2025 dan tertahan di posisi ke-6 sebelum digantikan oleh Michael Carrick. Dan salah satu tantangan awal Amorim di klub baru nanti adalah masa depan bintang AC Milan Rafael Leao yang mengaku membutuhkan tantangan baru dalam karirnya dan ingin meninggalkan AC Milan.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Kita mampu dua di tengah kehidupan yang serba cepat nih ya, seperti sekarang nih banyak orang ngerasa hidupnya itu terus dikejar waktu, bangun pagi buru-buru, kerja tanpa jeda, sibuk ngejar target sampai sulit untuk menikmati waktu sendiri tuh. Dan tanpa disadari teman berdua, rutinitas seperti ini bisa ngebuat tubuh dan pikiran terasa lelah terus-menerus nih. Bahkan gak sedikit orang yang akhirnya merasa hidup itu hanya sekedar menjalani kewajiban tanpa benar-benar bisa menikmati prosesnya. Karena itu memang belakangan ini semakin banyak nih orang yang mulai tertarik dengan gaya hidup slow living ya. Nah, meski terdengar sederhana nih, konsep ini sebenarnya bukan hanya tentang hidup malas atau tidak produktif. Tapi dilansir dari laman The Simply, Seren Life dan juga The Minimalist Vegan, slow living adalah cara hidup yang lebih sadar, tenang dan fokus pada kualitas hidup dibanding terus-menerus terburu-buru. Dan dalam konsep ini, seseorang tuh diajak untuk lebih menikmati momen, mengurangi tekanan yang gak perlu, dan menjalani hidup dengan ritme yang lebih seimbang. Dan menariknya, kamu gak perlu langsung mengubah seluruh hidup kamu untuk memulai. Ada beberapa kebiasaan kecil nih yang bisa kamu lakuin ya untuk hidup lebih slow living tuh teman berdua. Yang pertama nih, kamu harus memulai hari kamu tanpa langsung memegang ponsel. Jadi salah satu kebiasaan yang sering membuat pikiran cepat lelah itu adalah langsung membuka ponsel sesaat setelah bangun tidur. Notifikasi pekerjaan, media sosial, berita, sampai pesan yang menumpuk bisa langsung memenuhi kepala sejak pagi. Dan menurut sumber, salah satu langkah sederhana dalam cara hidup slow living adalah memberi ruang tenang untuk diri sendiri di awal hari. Jadi cobalah deh bangun sedikit lebih pelan tanpa langsung mengecek ponsel. Gunakan beberapa menit pertama untuk minum air putih, ngatur nafas, membuka jendela, ataupun sekedar menikmati suasana pagi ya. Dan hal kecil seperti ini teman berdua bisa ngebantu pikiran terasa lebih ringan dan tidak langsung dipenuhi tekanan. Dan pagi yang tenang biasanya juga membuat suasana hati menjadi lebih stabil sepanjang hari kamu.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Nah, teman berdua, banyak orang nih terlalu fokus ngejar hal besar sampai lupa menikmati momen kecil dalam hidup ya. Padahal salah satu inti dari gaya hidup slow living itu adalah belajar hadir sepenuhnya dalam aktivitas sederhana sehari-hari. Dan menurut sumber, menikmati hal kecil itu bisa membantu seseorang merasa lebih tenang dan juga bersyukur pastinya. Nah, menikmati secangkir teh tanpa tergesa-gesa, mendengarkan musik sambil beristirahat, membaca buku dengan santai, ataupun memasak tanpa terburu-buru. Mungkin tidak sederhana, tapi hal-hal seperti ini dapat membantu tubuh dan pikiran beristirahat dari tekanan hidup yang terlalu cepat ya. Jadi memang slow living ini teman berdua bukan soal hidup mewah, tapi juga tentang menikmati hidup dengan lebih sadar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, Taman Pro 2 selanjutnya nih, di era sekarang banyak orang terbiasa ngelakuin banyak hal sekaligus ya. Balas chat sambil kerja, makan sambil scrolling media sosial, ataupun nonton sambil memikirkan pekerjaan, itu sudah jadi hal yang umum gitu ya. Tapi menurut sumber nih, multitasking berlebihan itu justru bisa jadi apa ya, ngebuat mental kita itu jauh lebih cepat lelah sama perdua. Jadi memang salah satu cara hidup slow living itu adalah belajar fokus pada satu hal dalam satu waktu. Jadi ketika kita lagi makan, nih fokus makan, saat kerja ya fokus kerja, tanpa terus-menerus membuka banyak distraksi gitu. Dan kebiasaan ini ngebantu pikiran terasa lebih tenang dan juga ngebuat aktivitas itu terasa lebih bermakna. Dan itu juga, fokus pada satu hal itu juga sering membuat hasil apa yang kita kerjakan itu jauh lebih baik, teman Pro 2.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Ya teman produk, selanjutnya nih, salah satu alasan hidup itu kenapa terasa melelahkan adalah terlalu banyak hal yang dipaksakan nih, mulai dari jadwal yang terlalu penuh, hubungan yang menguras energi, sampai kebiasaan mengikuti standar orang lain ya. Dan karena itu memang kamu harus mulai mengurangi ini hal-hal yang bisa membuat pikiran itu jauh semakin berat ya. Mengurangi aktivitas yang terlalu menguras energi, terus juga membatasi waktu bermain media sosial, sampai belajar berkata tidak pada hal yang melelahkan itu bisa ngebantu hidup kamu terasa lebih ringan nih. Jadi memang slow living itu ngajarin bahwa enggak semua hal itu harus dikejar sekaligus ya. Kadang memang hidup itu justru terasa lebih damai ketika kita mulai menyederhanakan banyak hal.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Perkiraan cuaca.
1: Ya, Tama Pro 2, inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot di Provinsi Jambi Selasa 16 Juni 2026. Di malam hari, Tama Pro 2, secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan juga di Kabupaten Merangin. Untuk dini hari, secara umum cuaca akan diperkirakan berawan dan juga udara kabur. Untuk peringatan dini cuaca adalah nihil atau nol. Untuk suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat, kelembapan udara 70 hingga 97%, sementara arah angin bergerak dari tenggara menuju barat dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut Tama Pro 2, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut adalah nihil atau nol. Untuk titik panas atau hotspot Tama Pro 2 di tanggal 16 Juni 2026 dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Di Kabupaten Bungo terdapat 4 titik panas dan Sarolangun terdapat 5 titik panas. Diperbarui 16 Juni 2026 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Ya, Tama Pro 2, itulah dia perakiran cuaca dan juga hotspot di Provinsi Jambi untuk edisi malam hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: bullying dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: Kupi. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Mas Amerika sih?
1: Ya, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, atau piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoskill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan, jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Sudah malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Bro 2 Jambi. Malam ini kita ketemu lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Spesial banget sama Pro 2 karena hari ini hari yang luar biasa buat seluruh umat muslim ya, dimanapun berada, selama memperingati tahun baru yang masa Muharram ya. Pokoknya kebahagiaan buat kita semuanya, buat Indonesia tercinta dan buat dunia. Dan teman Pro 2, malam ini spesial banget kita akan membahas sebuah inovasi yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Kelapa sawit yang selama ini kan identik dengan minyak goreng. Nah, ternyata itu bisa diolah menjadi bolu, keripik selai dan juga dodol sampai dengan rendang sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bersama Ibu aku manggil Kakak ya, Tamam Pro 2 karena masih muda, Tamam Pro 2. Ada Kakak Iin Arlina yang pastinya ini Tamam Pro 2 owner dari Legends Bolu Sawit yang berasal dari Kabupaten Muara Bungo. Kita akan mengupas bagaimana sih inovasi ini menjadi peluang bagi kaum UMKM dan generasi muda Jambi. Kan biasa kalau ngomongin sawit, jujur ya, kita ngomongin minyak goreng, gak jauh-jauh amat teman Pro 2. Tapi ternyata bisa diinovasi dengan bolu. Nah, keren banget kan? Sampai namanya kayak dodol, terus juga rendang dan lainnya. Nah, biar kalian benar-benar bisa dapat peluang baru, inovasi yang sangat luar biasa bagi para pelaku UMKM dan juga generasi muda Jambi, langsung aja malam hari ini Tamam Pro 2, karena Kak Iin ada di Muara Bungo, Tamam Pro 2 jauh, jadi kita tapi tetap live YouTube juga Tamam Pro 2. Dan selamat malam yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net, streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital dan 90,9 FM. Langsung aja kita sapa, selamat malam Kak Iin.
2: Selamat malam.
1: Oh. Halo, malam. Halo malam Kak Iin.
2: Malam.
1: Apa kabar?
2: Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Wailah sehat walafiat ya Kak Iin. Suaranya agak kecil deh Kak Iin. Nah. Kecil. Oke, udah deket ya. Ini keren banget. Boleh tahu nih Kak Iin, aktivitas harian ini apa aja Kak Iin?
2: Iya, di samping kita jadi dari yang bolu sawit, kita juga punya kegiatan lainnya. Itu terkadang saya juga dipanggil sebagai instruktur untuk membawakan sebuah acara di BPDP dan LIS Media Group yang sering keliling Indonesia, yang sekarang sudah lalu itu ke Surabaya, ke Jogja, ke Semarang, dan ke Jambi yang terakhir. Sebelum itu juga waktu itu kita dipakai oleh Balai Diklat Industri Medan, ke Batam, ke Medan, baru terus diadakan di acaranya juga di Muara Bungo gitu deh.
1: Oke, padahal sebenarnya kepengennya datang ke sini ya Kak ya, kan kayaknya lebih seru ya Kak ya.
2: Iya.
1: Tapi it's okay lah, next time ya Kak ya, mudah-mudahan bisa ketemu kita di Jambi. Terus juga yang pastinya memberikan peluang bagi anak muda juga, terutama buat UMKM ya Kak ya, semakin termotivasi dengan ada ibaratnya sebagai hasil bumi di Jambi ini, bisa mereka semakin berkarya. Nah Kak Iin, kita pengen tahu nih, gimana sih awalnya muncul ide mengolah buah sawit menjadi makanan?
2: Ya, inspirasi itu munculnya ketika Muara Bungo kan belum punya ciri khas ya oleh-oleh untuk Kabupaten Bungo. Sementara kita punya lapangan terbang kan, jadi maksudnya itu yang bisa ditenteng buat oleh-oleh buat keluarga. Jadi saya kepikiran apa sih yang bisa saya hadirkan sebagai UMKM untuk oleh-oleh itu. Jadi dari situ saya maksudnya itu terpikir untuk menghadirkan sebuah oleh-oleh, yaitu bolu. Bolu yang terbuat dari sawit gitu.
1: Itu tuh waktu munculnya itu apa, ketika kakak lagi pengen makan atau ibaratnya buat berkarya buat ya udah buat keluarga atau gimana sebenarnya Kak? Karena kan orang taunya sawit itu pasti udah minyak goreng gitu loh.
2: Iya. Kalau yang setahu kita masyarakat pada umumnya kan sawit itu diolah sebagai minyak goreng. Tapi sekarang saya itu berinovasi, apa sih yang ada di Kabupaten Bungo ini hasil buminya. Karena yang ada di Kabupaten Bungo ini yang banyak itu sekarang emas ya, emas, batu bara, terus karet dan sawit. Jadi terpikir kalau misalnya emas dan batu bara kan tidak mungkin dijadikan makanan. Kalau karet pun saya sudah berinovasi, tapi belum maksudnya itu terlalu mendalam, jadi masih ada kegagalan di situ. Makanya saya mengambil satu topik, yaitu bolu sawit, itu yang terbuat dari saripati sawit. Itu pun terinspirasi itu penuh keraguan sebenarnya. Penuh keraguan itu karena kita belum pernah mencoba,
1: iya,
2: belum pernah hadir di masyarakat kita juga bahwa sawit itu bisa dimakan, dibikin pangan gitu.
1: Oh, jadi ibaratnya kakak sendiri sempat ragu gitu ya. Nah, kakak juga pengen tahu nih kak, teman-teman Prodo juga anak muda juga pengen tahu nih, bener gak sih inspirasi itu muncul dari pengamatan sederhana terhadap ayam yang makan berondolan sawit di kebun keluarga nih kak?
2: Sebenarnya ide itu muncul saya ya sudah terpikir sih bakal membuat ini kan komposisi bolu sawit, tapi kan banyak itu ada muncul apa sih kandungan yang ada di dalam sawit itu sendiri, apakah penya atau ada apanya gitu. Jadi tapi karena melihat ternak di samping rumah, di rumah tetangga makan, kok ayam makan sawit nggak mati ya? Ya saya terpikir, oh dengan adanya seperti ini pasti manusia juga nggak mati makannya gitu, kan. Setelah itu baru kita mencari kan hasil riset gitu kan, sawit itu sangat bermanfaat untuk tubuh manusia kiranya. Makanya saya bertekad untuk menghadirkan bolu sawit itu ada di Kabupaten Bungo gitu.
1: Oke, jadi itu tapi gak berarti benar-benar luar biasa ya. Bukan kebetulan kayak ketika ngelihat ayam kok makan berondolan sawit itu kok is oke, fine-fine aja gitu ya kak ya. Jadi ya, ternyata tuh ide itu tuh bisa aja kita lihat di sekeliling kita ya kak ya.
2: Iya betul.
1: Oke, nah kak, saat pertama kali nih menyampaikan ide membuat pangan berbahan sawit, gimana nih respon keluarga termasuk dengan lingkungan sekitar kakak kak?
2: Ya pasti ada pro dan kontra lah deh, karena di masyarakat Indonesia ini sendiri kan belum pernah yang langsung buah sawit diolah untuk jadi makanan, itu kan belum ada yang terdengar dari saya ya.
1: Iya.
2: Jadi, ada pro dan kontra dari anak-anak, dari suami, dari keluarga juga. Kamu kan belum maksudnya mencoba, belum maksudnya memakan sendiri. Kira-kira pasti maksudnya itu kendala dari itu semua. Di dalam kandungan sawit itu ada ini enggak, maksudnya bikin keracunan pada tubuh manusia kan gitu. Kalau dari minyak kan sudah di, maksudnya sudah disuling kan. Kalau ini kan langsung kita olah menjadi saripati itu dan diolah menjadi bolu itu kan belum ada. Makanya penuh pro and kontra lah.
1: Di antara keluar berarti ibaratnya kayak nggak yakin gitu ya kak ya. Aku takutnya mungkin mereka mau jadi korban nih gitu ya kak ya. Oke, nah kak lanjut. Kakak Iin, aku pengen tahu lagi nih kak, bersama teman Pro 2. Selamat malam juga kita sapa ya buat teman Pro 2 kak malam hari lagi nonton di channel itu RRI Jambi Net. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi dengarkan 90,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming RRI.co.id. Lanjut kak, berapa lama sih proses riset dan eksperimen kakak Iin ini jalani sampai menghasilkan benar-benar produk yang layak dikonsumsi?
2: Kalau untuk itu riset itu selama 6 bulan
1: saya
2: komposisi yang pas, terus mencari apa namanya rasa, cita rasa yang pas juga bisa dihadirkan untuk dijual di masyarakat itu selama 6 bulan.
1: Selama 6 bulan?
2: Selama 6 bulan maksudnya masih ada gagal sedikit, masih ada rasa yang masih yang diperbaiki gitu kan, maksudnya itu apa kira-kira topping atau apa gitu. Terus untuk ketahanan itu ada 1 tahun. Jadi saya juga maksud itu menuntut ilmu supaya tahan gimana sih bolu sawit yang sementara waktu itu ketahanannya cuma 2 hari. Setelah saya maksud 1 tahun yang maksud itu melalui proses lah ya bolu sawit ini untuk menjadi 10 hari sampai 15 hari ketahanan yang basah itu 1 tahun.
1: Berarti ibaratnya bisa dikatakan tuh panjang juga ya kayak prosesnya, perjalanannya tuh benar-benar jadi bisa untuk benar-benar layak dikonsumsi. Nah berarti 6 bulan itu cuma beberapa hari, kalau waktu selama setahun itu kak berarti bolu sawit itu bisa dinikmati berapa lama kak?
2: Ya kalau yang
1: layak bahasa, dikonsumsi
2: sawitnya itu dikonsumsi paling habis matang konsumsi itu selama paling lama tuh 3 hari. Hari itu kita ada timbul jamur atau apa gitu. Setelah itu kita tingkatkan kualitasnya lagi, kebersihannya lagi, gimana angka sawit itu sendiri. Jadi ketahanannya itu sampai 10 hari sekarang.
1: Karena kan dia nggak pakai pengawet, original banget, sehat ya kak ya. Itu dia.
2: Pakai
1: apa? Oke.
2: Gitu.
1: Itu dia tangan Pro 2. Jadi Jambi ini memang luar biasa. Sawit aja bisa diolah jadi bolu teman Pro 2 makanan. Nah, ini karena gara-gara Kak Iin loh teman Pro 2, gila luar biasa banget loh Kak Iin teman Pro 2 dari Bungo loh bisa bereksperimen. Nah, itu dia jiwa marketingnya teman Pro 2 luar biasa banget ya. Jadi sampai gimana caranya nih ini bisa diolah gitu ya. Oke. Nah, Kak Iin apa kegagalan paling berkesan? Ibaratkan masih proses nih kayak selama setahun ya. Kegagalan yang paling berkesan yang pernah dialami selama proses menemukan formula bolu sawit.
2: Yang paling berkesan untuk kegagalan itu adalah membeli bronosi TBS sawit. Tanera. Kalau sekarang kan saya buat makai itu sawit yang apa jenis tanera. Karena jenis tanera itu dagingnya lebih tebal gitu kan. Jadi maksudnya itu saripati sawit itu pasti banyak. Jadi sebelum itu saya belum mengenal itu kan, belum mengenal jenis-jenis sawit. Jadi semua sawit saya bikin, kiranya nggak seperti itu. Jadi kalau si Pera itu cangkangnya gede, jadi maksudnya besar gitu kan, maksudnya nggak ada dagingnya. Jadi otomatis kita tidak menemukan saripati sawit. Waktu itu saya belinya sekitar 200 kilo, tidak mendapatkan apa yang kita mau dari saripati sawit itu sendiri. Itu kegagalan yang paling fatal. Kenapa kita beli sawit di dimaksud di lopon, kalau di sini lopon namanya itu ya. Jadi sangat sulit untuk membeli dengan masyarakat yang biasa deh. Karena kalau kita beli ke kebunnya itu dianggap kita ibaratnya tuh maling sawit gitu. Kalau beli tandan-tandan satu tandan dua tandan, jadi harus ke loponnya gitu.
1: Oh gitu. Jadi proses yang paling ibarat tuh Pak Gaga paling berkesan itu ketika membeli sawit tadi ya Kak ya.
2: Ya, TBS-nya.
1: TBS-nya?
2: Ya, tanam buah segarnya.
1: Oh, berarti nggak boleh misalnya kakak kayak eceran tuh kagak boleh? Nggak boleh?
2: Nggak mau jual. Orang nggak mau jual. Oh. Takut kan? Ya takut dituduh, maksudnya itu ini maling sawit.
1: Oh gitu, ya ngeri juga ya kak ya. Kalau kayak gitu misalnya tadan aku ketemu jatuh misalnya satu tandan di... kadang-kadang kan di mobil itu penuh jatuh ya kak ya? Bisa juga gue jual ya. Oke, next Kak. Banyak nih masyarakat tuh masih berpikir loh Kak. Jujur aja ya kita ngomong ya. Banyak masyarakat masih berpikir sawit hanya bisa menjadi minyak goreng. Ngapa sih pola pikir itu perlu dirubah Kak? Kenapa pola pikir ini harus perlu diubah?
2: Ya, dengan adanya inovasi ini kita sudah bisa maksud itu merubah mindset masyarakat bahwa sawit itu bukan untuk minyak sawit aja, minyak untuk atau minyak makan, tapi sudah bisa diolah menjadi pangan itu seperti kerupuk, bisa rendang, bisa dodol, bisa bolu, jadi berbagai macam ragam pangan yang sudah bisa diolah dengan sawit gitu deh.
1: Oke, jadi biar tahu semua masyarakat ya kreatif dan akhirnya bisa mencoba riset dulu lakukan. Walaupun kegagalan tuh bukan cuma ketika pembelian dari sawit TBS-nya itu ya, tapi juga dari keluarga ibaratnya kayak aduh nggak mungkin deh, impossible banget gitu ya kak ya, tantangan juga. Nah lanjut nih kak, apa yang membuat sawit itu memiliki potensi besar dikembangkan menjadi produk pangan?
2: Karena sawit itu sendiri penuh dengan kebaikan manusia. Tidak itu sendiri sudah terkandung vitamin A, vitamin E, beta karotin, antioksidan yang tinggi. Jadi bisa juga meregenerasi sel-sel yang rusak gitu. Jadi kita mengedukasikan ke masyarakat bahwa sawit itu bukan sekadar maksudnya itu butiran-butiran yang bisa terbuang begitu saja, tapi adalah butiran-butiran sebuah berlian yang bisa diolah oleh UMKM menjadi ladang cuan. Jadi kita mengubah mindset masyarakat. Wah ini adalah peluang loh, peluang. Karena di Indonesia sendiri belum ada. Jadi satu-satunya kita bangga sebagai anak Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi Indonesia, satu-satunya ada di Muara Bungo.
1: Oke, jadi bangga ya Bungo akhirnya terkenal ya kak ya dengan adanya bolu sawit.
2: Ya kita bukan bangga secara pribadi.
1: Iya benar. Secara realnya tuh ibaratnya global untuk Kabupaten Muara Bungo ya kan kak?
2: Iya betul.
1: Oke, jadi Bungo tuh bukan cuma kayak emas, batu bara, tapi sawit luar biasa ya kak ya. Kalau emas atau batu bara kan digali-gali terus buminya yang anu, ibaratnya tuh berkurang. Tapi kalau sawit kan pengolahannya lebih bagus lagi ya kak ya. Oke, nah Kak Iin, gimana nih kakak menjelaskan kepada masyarakat deh, buat anak-anak muda juga, bahwa pangan berbahan sawit itu aman untuk dikonsumsi?
2: Dengan cara mengedukasikan ke masyarakat itu, kita terjun ke masyarakat dengan pembuktian membawa hasil-hasil produk kita yang bisa layak dimakan. Kita memperkenalkan, ini produk-produk kita yang sudah kita hasilkan dari saripati sawit yang bisa dikonsumsi, yang layak, yang sangat berkhasiat untuk tubuh manusia. Jadi maksudnya itu memang dengan cara kita seminar, dengan cara kita langsung turun ke masyarakat untuk memperkenalkan pelatihan-pelatihan, terus kita juga dengan media sosial, jadi memperkenalkan itu semua.
1: Oke. Dengan cara itu ya kayaknya mau gak mau, walaupun capek tapi tetap demi untuk namanya semakin biar inovasi UMKM juga semakin meningkat, terutama di Morobungo juga jadi salah satu inovasi yang sangat luar biasa ya kak ya.
2: Ya betul
1: ya. Oke, Kak Iin, kita break dulu sebentar Kak Iin.
2: Ya.
1: Tapi jangan dimatiin zoomnya ya, tetap ya Kak Iin ya. Baik teman Pro 2, kita masih lanjut lagi untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Dan yang masih bersama bintang tamu kita yang luar biasa, yang berasal dari Kabupaten Morobungo. Halo Bungo, akhirnya bersua melalui Pro 2 Jambi. Selamat malam teman Pro 2. Kita lanjut lagi nanti bersama Kak Iin Erlina dari Legends Bolu Sawit Morobungo. Teman Pro 2 ngebahas tema kita, topik kita malam hari ini, yaitu dari kebun ke meja makan, inovasi pangan sawit, peluang baru UMKM anak muda Jambi. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi. Kita lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Oke, Tampro 2 lanjut lagi dari 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah dengerin lagunya terbaru dari Mahalini, Rizwan Fadila dan RN Boys dengan seketika Tampro 2. Kita lanjut lagi sekarang Tampro 2 bersama dengan Kak Iin. Kak Iin. Halo.
3: Halo.
2: Kenapa di sini yang storing ya? Tunggu ntar Kak Iin, ku kecilin dulu di sini. Nah, tunggu Kak. Oke. Kak Iin, kedengeran enggak suara Arta? Aman? Kedengaran gak?
3: Ya jelas ya.
2: Jelas ya? Oke. Kayaknya kegedean sini deh. Sebentar kak, sebentar. Dirubah tadi.

0: Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Tampro 2 kita bersama dengan kakak Iin Erlina dari ownernya Legends Bolu Sawit yang berasal dari Muara Bungo. Kak Iin.
1: Ya, diangkat.
0: Oke, sekarang kita lanjut lagi nih Kak Iin. Kita pengen ya. Tahu lagi dari Kak Iin nih. Kak Iin, menurut kakak nih ya, apa kesalahan terbesar yang membuat banyak potensi lokal tuh belum dimanfaatkan secara maksimal? Nih jujur aja Kak, kita bicara secara real. Karena kakak yang terjun juga di dunia usaha termasuk UMKM. Menurut kakak tuh apa sih kesalahan terbesar yang membuat banyak potensi lokal tuh belum dimanfaatkan secara maksimal Kak?
1: Karena rendahnya literasi dan keterampilan masyarakat, yaitu SDM ya, sumber daya manusia itu sendiri. Karena sumber daya manusia ini kurang menggali keterampilan juga, terus minimnya akses permodalan, serta keterbatasan teknologi juga. Jadi terlalu banyak sebenarnya yang menjadi kendala di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu produk seringkali kalah saing di pasaran karena kurang inovasi dan pengemasannya yang kurang baik. Begitu deh.
0: Oke.
1: Okay. Memasarkan juga berpengaruh juga terhadap penjualan kita di masyarakat gitu.
0: Oke, okay, berarti barangnya tuh ternyata kemasan tuh juga punya daya tarik tersendiri ya Kak ya?
1: Iya, packaging itu sangat penting. Walaupun misalnya hasil dari produk itu tuh baik, tapi yeah, kalau pengemasannya yang kurang baik juga, maksudnya itu daya beli juga kurang maksimal kita untuk dapatkan.
0: Oke, jadi beberapa kesalahan terbesar. Jadi dengan adanya ini juga bisa menjadi bahan ilmu baru ya buat teman-teman UMKM, bisa mendapatkan ibaratnya apa sih yang harus potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal ya teman Pro 2 dan sampaikan tadi sama Kak Iin. Nah, apakah inovasi seperti itu bisa menjadi bagian dari hilirisasi sawit yang selama ini sering dibicarakan pemerintah nih Kak?
1: Oh iya, sangat menjadi suatu apa namanya hilirisasi dari sawit itu sendiri, karena di dalam bolu sawit itu terdapat bahan dasar itu 30-40% sari pati sawit di dalam.
0: Iya.
1: Jadi kita juga maksudnya sudah ikut mendukung program pemerintah untuk menjadi hilirisasi sawit itu, keturunan-turunan sawit itu gitu.
0: Oke, okay, berarti barang itu memang sangat sering dibicarakan juga di pemerintah ya, bagian dari realisasi sawit yang ada usaha dari kakak ini juga. So, di tengah-tengah tantangan ekonomi nih Kak, dan persaingan usaha yang semakin ketat, mengapa inovasi menjadi penting bagi UMKM nih Kak?
1: Ya, karena itu sangat penting deh, artinya. Sangat penting itu gimana kita bisa mengangkat perekonomian itu dengan cara membuka pasar baru. Inovasi ini adalah salah satu bentuk ketertarikan konsumen dengan kita, bahwa kita produsen memberikan inovasi baru dan tantangan, maksudnya memanggil bagaimana mereka datang ke tempat kita yang sebagai produsen untuk supaya bisa membeli produk-produk kita yang berinovasi, karena mereka ingin tahu, ingin mencoba gitu, merasakan apa sih yang sebenarnya yang lagi diproduksi dengan inovasi-inovasi baru ini. Sebenarnya itu juga tantang bagi kita untuk supaya bisa menghimbau mereka, konsumen-konsumen untuk datang ke dalam usaha kita.
0: Oke, jadi itu tantangannya Kak ya. Nah, apa peluang pasar saat ini masih terbuka untuk produk-produk pangan berbasis sawit Kak?
1: Oh, sangat luas deh, sangat terbuka. Karena belum semua masyarakat tahu bahwa peluang untuk pangan sawit ini baru provinsi Jambi, yang baru Bungo kemarin baru saya masukkan ke provinsi Jambi.
0: Iya.
1: Itu sangat antusias masyarakat untuk ingin tahu, ingin merasakan apa sih yang pangan yang terbuat dari berbahan basis sawit ini, apa rasanya, gimana, terus apa aja khasiatnya, terus apa aja efeknya terhadap tubuh. Itu kemarin waktu saya mengadakan untuk pelatihan itu sangat antusias masyarakat bertanya masalah itu pada saya.
0: Oke. Okay. Jadi ibaratnya kakak juga memberikan jalan buat masyarakat ya, mereka buat yang mau buka usaha juga. Jadi mereka semakin dapat pencerahan dari kakak ya, motivasi yang sangat luar biasa ya Kak ya.
1: Ya kita juga membuka peluang buat UMKM yang baru tumbuh, yang mudah tumbuh, bahwa di Provinsi Jambi ini kan begitu banyak sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi maksudnya itu jangan sempat ada sawit ini diolah oleh orang lain, tapi kita sendiri tidak mengolah, kita tidak mendapatkan kesempatan ini. Jadi makanya saya lebih untuk Provinsi Jambi menghimbau para UMKM, ayo kita punya hasil bumi yang berlimpah ini dimanfaatkanlah gitu. Peluang ini sangat besar deh, sebenarnya sangat besar, karena baru kita Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi yang punya ini gitu.
0: Oke. Ini jadi paten bahwa bulu sawit itu hanya Jambi gitu, jadi ya kayak benar nggak sih kak?
1: Ya betul. Hanya kalau bulu sawit dari mana? Dari Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo gitu.
0: Iya, jadi orang tahunya Jambi bulu sawit. Jadi orang lain udah nggak bisa lagi, nggak ibaratnya mereka tidak bisa mengambil lagi karena kan emang udah dipatenkan buat Jambi sawit. Iya benar nggak sih kak ya?
1: Kalau bulu sawit sudah dipatenkan, Tapi kalau yang misalnya turunan sawit yang lain. Mudah-mudahan Provinsi Jambi membuka peluang yang pemerintah terkait pun untuk UMKM sangat mendukung bagaimana bisa tumbuh kembangnya UMKM di Provinsi Jambi ini deh.
0: Gitu. Oke. Okay. So gimana? Apakah?
1: Saya mengimbau itu supaya pemerintah juga melihatlah nih UMKM yang baru berkembang ini. Ayo bareng-bareng kita dengan hasil bumi kita yang berlimpah ini kita manfaatkan, bahwa sawit di Provinsi Jambi ini kan begitu berlimpah. Jadi
0: yes.
1: Bahan bakunya tidak sulit gitu untuk mendapatkannya gitu.
0: Tuh, ya jadi
1: peluang besar itu, peluangnya sangat besar.
0: Oke, jadi take and give ya kayak pemerintah sama pelaku UMKM tuh butuh kerjasama yang sama yang balance ya kak ya. Maka akan menghasilkan ibaratnya potensi ekonomi juga semakin naik lagi, benar nggak sih?
1: Ya.
0: Oke. Gimana nih kak cara UMKM daerah supaya mampu bersaing dengan produk-produk besar dari luar daerah kak?
1: Kalau dari luar daerah kita maksudnya mengadakan minta dampingan dari pemerintah supaya mereka didampingi untuk diberikan pelatihan digitalisasi, didampingi untuk memberikan apa? Meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri, bagaimana kita mau dipasarkan untuk memberikan permodalan, itu salah satunya
0: nih. Oke, itu caranya untuk bisa bersaing ya kayak di produk-produk besar dari luar daerah ya kayak.
1: Ya, jadi maksudnya kita dengan ada permodalan kita bisa membuat packaging yang lebih bagus, terus maksudnya penampilan dari kualitas produknya lebih bagus. Kalau tidak ada modal deh ya kita bagaimana mau berkembang, nggak ada gitu. Jadi itu salah satunya itu.
0: Iya, mudah-mudahan juga dari dukungan dari masyarakat juga yang pengen berusaha, mereka juga benar-benar bisa mencerna dan melakukan ibarat manajemen anggaran juga lebih baik lagi kak ya. Takutnya nanti apa ya boncos jadinya. Oke, apakah produk berbahan sawit itu memiliki peluang masuk pasar nasional kak, bahkan ekspor kak?
1: Insyaallah. Melihat potensi itu sangat besar karena saya sendiri sudah secara online sudah nasional sudah saya pegang gitu. Insyaallah sudah ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai Aceh paling ujung sekali Merauke sampai ke Lombok Bali udah insyaallah. Sampai kalau untuk internasional kita baru dibawa ya di bawah kita sampai ke Australia, Arab Saudi sama ke Malaysia.
0: Wow, udah jauh juga perjalanan KKI ini ya. Keliling-keliling tahun Pro 2 hanya untuk memperkenalkan produk bulu sawit Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo, luar biasa. Nah lanjut kak, menurut KKI ini apa modal utama yang harus dimiliki UMKM saat ini selain modal cuan atau uang? Kan ini UMKM ini udah banyak loh anak-anak muda kak, kayak mahasiswa mereka tuh sambil kuliah, mereka jualan loh kak, banyak. Yang ternyata pernah menjadi narasumber aku tuh, mereka tuh uang saku yang dikasih orang tua orang mereka tuh mereka kelola. Ada yang jual kayak pangsit dan lainnya, UMKM kecil. Nah kita pengen tahu nih, buat dari kakak pengalaman kakak kan udah luar biasa nih kak, sampai kakak juga udah mempromosikan bulu sawit sampai ke Malaysia, ke Arab dan lainnya kak. Menurut kakak modal utama untuk harus memiliki UMKM selain cuan, apa kak? Selain uang?
1: Yang pertama sekali niat.
0: Iya.
1: Niat pertama sekali kita untuk bisa menjadi pengusaha, mental menjadi pengusaha itu harus dibangun dulu. Jadi kualitas produk itu nomor sekian. Kenapa? Yang pertama sekali kalau kita tidak punya niat berarti kita tidak mau tumbuh, tidak mau melangkah. Jadi maksudnya itu nanti mengikuti. Kalau misalnya kita sudah punya niat untuk berusaha, otomatis kita sudah membuat suatu produk, terus kita sudah menjaga kualitas, melihat packaging apa segala macam itu pasti. Yang penting pertama sekali niat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus kita bekerja sama dengan Allah supaya langkah kita dipermudah, itu aja.
0: Oke, okay. Nah kakak lanjut nih, karena kan kita juga pastinya juga menuju kepada anak-anak muda Jambi atau anak muda Indonesia. Banyak anak-anak muda saat ini kan tertarik kak menjadi konten kreator atau bekerja di kota besar. Bagaimana kakak melihat peluang usaha berbasis potensi lokal seperti sawit ini kak?
1: Ya nggak apa-apa deh, kita ikut juga. Maksudnya itu anak muda sekarang kan lebih jeli dan teliti untuk mencari peluang-peluang uang ya untuk
0: kita
1: sendiri. Kita sebagai produksi yang memproduksi bolu sawit gitu ya, kita bisa aja berkolaborasi dengan anak-anak muda sekarang supaya bisa mengendorse, supaya mereka bisa bikin konten tentang bolu sawit, tentang apa yang berbasis sawit gitu.
0: Yeah.
1: Bisa aja dan berkolaborasi dengan mereka gitu, sangat bagus itu sih.
0: Oke, okay, jadi barangnya yang usaha UMKM ini termotivasi dan ibaratnya semakin dikenal konten kreator juga, mereka semakin kreatif dan mereka inovasi, mereka juga lebih bagus lagi dalam buat konten ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kak Iin, apa nih pesan Kak Iin kepada generasi muda yang masih yang merasa daerah tidak memiliki peluang usaha yang menjanjikan? Apa pesan kakak kepada generasi muda Jambi yang merasa daerah tidak memiliki peluang usaha yang menjanjikan?
1: Kalian harus tetap semangat dan terus melangkah untuk mencari peluang-peluang untuk bekerja. Jangan menganggur dan ciptakan peluang usaha sendiri supaya fokus dan

0: harus dilakukan?
1: Yang pertama itu adalah mental ya, mental pengusaha. Mental pengusaha itu seperti apa yang saya bilangkan, jatuh bangun itu pasti namanya usaha. Jatuh bangun itu pasti.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi dengan adanya seperti itu, mental kita sudah kuat biasanya seperti itu. Karena ketika mental kita belum kita siapkan untuk menjadi pengusaha, otomatis kita misalnya down, terus kita menjadi baperan, tuh anak-anak muda sekarang kan seperti itu. Jangan. Kenapa? Ketika kita pengen menjadi pengusaha yang kuat itu melalui ujian-ujian seperti itu, gitu. Gitu deh. Jadi di bisnis sedikit modal. Kalau modal itu rasa saya nggak yang nomor sekian lah. Kenapa? Ketika mental kita sudah kuat pasti ada lah. Maksudnya itu pertolongan dari kiri kanan kita pasti ada gitu. Saya sendiri juga seperti itu. Dari modal kecil, dari ya boleh dikatakan dari risol 100 rupiah sampai sekarang perjalanan saya menjadi punya usaha yang seperti ini itu balik proses gitu.
0: Oke, jadi pertama niat teman pro dua. Udah yakin pasti Tuhan tuh kasih jalan ya kak ya. Selama itu positif why not ya kak ya, gaskan. Terus menurut kakak nih, apakah kreativitas lebih penting daripada modal besar? Menurut kakak nih, apakah kreativitas itu lebih penting daripada modal besar?
1: Sebenarnya kreativitas, kalau modal itu mengikut aja. Kenapa? Ketika kita kreativitas kita ada, otomatis terkadang ada misalnya dari pemerintahan sendiri ada, dari bapak angkat ada, yang penting ada kreativitas. Kreativitas kita yang tumbuh itu yang kita kreatif. Kalau kita misalnya monoton aja, enggak ada kreativitas, otomatis kan daya beli juga enggak ada, otomatis enggak ada orang yang mau melirik kita gitu.
0: Oke. Baik, teman berdua, kita masih lanjut lagi, masih bersama dengan Kak Iin Arlina, owner dari Legends Bolu Sawit yang berasal dari Morobungo, teman pro 2. Dengan pembahasan kita masih lanjut lagi nih buat teman-teman pro 2 Jambi, buat anak muda, buat masyarakat, teman pro 2 yang pastinya. Imbas kita tentang dari kebun ke meja makan, inovasi pangan sawit, peluang baru UMKM anak muda Jambi. Kak Iin, kita break sebentar, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya Kak Iin ya. Teman pro 2 tetap stay tune di 10,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming RRI.co.id dan juga melalui channel YouTube RRI Jambi Net.

0: Oke, Tampro 2 lanjut lagi ngobrol di Jaga Malam, Jaga Galau Malam-Malam di 9,9 Pro 2 Jambi, Tampro 2 bersama KKKIN Arlina. Tampro 2 lanjut membahas dari kebun ke meja makan, inovasi pangan sawit, peluang baru UMKM anak muda Jambi. Oke, lanjut KKIN.
1: Ya, dia tak.
0: Oke, lanjut nih KKIN, kita ngobrol lagi nih KKIN. Peluang usaha apa saja yang bisa dikembangkan anak muda dari sektor sawit selain makanan?
1: Salah satunya ya cangkang sawit ya. Sekarang kan dibuat arang, yaitu untuk dikirim ke, diekspor ke Nepal, ke India, dan ke Korea serta China. Iya. Salah satunya adalah bisnis cangkang sawit yang sekarang nomor bunga sekarang berapa juga itu sebenarnya cangkang sawit itu untuk salah satu bahan untuk ini pembuatan baterai itu deh sebenarnya gitu ya. Itu di ekspor itu sebagai selain dari makanan seperti bisnis teknis sudah tuh tangkos itu tangkai kosong yang sisa dari kita brondol sawitnya, tangkos itu bisa dibikin buat kompos sebenarnya. Dibakar dijadikan abu sebagai kompos itu sangat mahal sebenarnya. Satu kilo itu bisa 25.000 sampai 45.000. Ini sangat mahal. Jadi kalau ketika anak muda melihat itu adalah satu peluang, biasanya tangkos itu dibuang-buang itu sebenarnya. Tapi kita bisa jadikan memanfaatkan itu sebagai cuan buat kita. Salah satunya lagi adalah lidi sawit sekarang sudah dibikin piring kan. Sekarang lagi ada pembinaan-pembinaan bagi BPDP dan LS Mega Media Group. Itu pembuatan piring dari lidi sawit. Itu salah satunya juga. Terus daun sawit itu sendiri
0: yeah.
1: digunakan untuk tinta spidol sebagai pewarna alami.
0: Oh.
1: Sudah tuh dari misalnya dari batangnya juga dibikin untuk mebel, dihancurkan, dijadikan serbuk, terus dikasih lem itu sebagai mebel apa untuk papan sebenarnya papan banyak. Jadi dari pucuk sampai ke akarnya tuh ada manfaat yang luar biasa dari sawit itu sendiri. Jadi makanya saya punya sedikit kata-kata untuk sawit ini adalah sebutir sawit adalah berlian untuk UMKM yang jeli. Jadi mereka anak-anak muda itu sebenarnya banyak peluang sih dari sawit sebenarnya begitu deh.
0: Oke, jadi luar biasa dari tangkainya, bongkolnya juga itu tuh bisa diolah loh teman Pro 2. Jadi keren banget ya, jadi ibaratnya tuh gak ada yang tersisa buat dibuang. Karena emang semua bisa diolah, jadi kompos, jadi pupuk. Terus juga bisa jadi untuk kayak hiasan, bisa jadi buat piring. Keren juga ya, kayak luar biasa ya. Ternyata ya. Hah? Ya juga ya, gak nyangka teman Pro 2 kirain cuma kita butuh isinya doang. Udah, yang lain jadi dibuang gitu. Ternyata gak bisa jadi kompos, ibaratnya teman Pro 2. So kak, apa momen yang membuat kakak tuh merasa bahwa perjuangan selama ini bertahun-tahun ini akhirnya terbayar? Apakah yang momen yang membuat kakak tuh merasa kayak perjuangan kakak selama ini bertahun-tahun itu terbayar kak?
1: Salah satunya saya mendapatkan nikmat untuk berkeliling Indonesia yang didampingi oleh Balai Dinkertipa Industri Medan dan LIS Media Group beserta PPDP Badan Pengelola Dana Kesawitan dan Perkebunan. Jadi salah satunya itu, kenapa saya cita-cita dulu begini, saya pengen keliling Indonesia tapi tidak pakai uang sendiri, tapi dibayarin. Alhamdulillah Allah kasih itu. Jadi terpaksa yang dulu saya ada yang saya timbulkan dengan diri saya, sekarang menjadi kenyataan gitu, keliling Indonesia diberangkatkan dengan uang pemerintah, bukan pemerintah sih ya, dari BPDP, terus bisa keliling Indonesia gitu. Jadi apa yang saya cita-citakan alhamdulillah sekarang sudah terbayar, dan ilmu-ilmu yang selama ini yang dikasih rampart kepada saya itu harus saya turunkan kepada anak-anak muda seluruh Indonesia, karena itu rahmat. Rahmat itu kan titipan Allah, makanya saya sudah mempersiapkan diri untuk keliling Indonesia menurunkan ilmu-ilmu saya, begitu deh kak.
0: Oke, so kak lanjut, gimana sih rasanya kak ketika bolu sawit itu mulai dikenal sebagai oleh-oleh khas Muara Bungo?
1: Rasanya sangat bangga. Bangga tuh bukannya bangga maksudnya kita riang untuk berbangga, tidak. Tapi bangganya tuh kok berhasil ya, kok bisa dikenal orang ya. Jadi maksudnya bangga saya tuh sebagai pribadi Ya pasti ya deh, ya pasti. Tapi saya juga ikut menggaungkan nama Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan Indonesia gitu. Salah satunya kita yang dari perkampungan kok bisa gitu. Tapi ini kan rahmat sebenarnya, karunia dari Allah sebenarnya untuk saya. Itu deh sebenarnya. Deh. Jadi karun lah ya, maksudnya tuh kok bisa orang kampung bisa memperkenalkan salah satu produk, maksudnya tuh hasil bumi kabupatennya, terus di seluruh Indonesia sekarang alhamdulillah bolu sawit itu kalau diklik bolu sawit itu oleh-oleh Kabupaten Bungo gitu, bangga ke kita, termasuk adik Atta mungkin bangga juga sebagai masyarakat Provinsi Jambi ya.
0: Iyalah, yang dikenal positif loh, khasnya dikenal oleh-oleh khas Muara Bungo Jambi men, ya enggak kan Kak? Oke, jadi rasa terharu tuh ibarat tuh terbayar semuanya ya, capek tadi ya Kak ya. Ibaratnya mau mengais untuk memperkenalkan itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. So Kak, apa prinsip Kakak selalu Kakak pegang saat menghadapi kegagalan?
1: Kegagalan itu adalah satu ujian sebenarnya. Ujian kecil sebenarnya diberi sama Allah untuk kita. Kenapa? Bakal dikumpulkan nikmat yang lebih besar pada ujian itu sendiri. Jadi kegagalan itu jangan dijadikan momok bagi kehidupan, tapi jadikan itu adalah pembelajaran bagi kita bahwa ada rahasia Allah di balik itu, rahasia Tuhan di balik itu untuk menjadikan kita lebih baik dari hari ini.
0: Oke. Terus seberapa penting sih Kak kebersamaan atau keberanian dari Kakak mencoba hal yang dianggap tuh berarti tidak biasa dalam berwirausaha? Seberapa penting keberanian mencoba hal yang dianggap tuh kayak tidak biasa untuk berwirausaha nih?
1: Itu sebenarnya hanya orang-orang pilihan yang bisa siap mental pengusaha ya deh, yang maksudnya bisa jungkir balik yang biasa-biasa menjadi luar biasa itu, karena itu suatu rahmat orang-orang pilihan yang bisa dipilih dengan Allah supaya jangan kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang maksudnya tuh saya bilang itu jangan menyombongkan diri. Kenapa? Yang hal yang biasa itu kita angkat menjadi luar biasa ketika misalnya ibarat bolu lah. Bolu kalau misalnya bolu biasa itu kayaknya harganya cuma seberapa. Ketika dikasih nih pernah pernik topping segala macam pasti diangkat namanya, pasti diangkat rasanya, harganya pun pasti mahal seperti itu.
0: Oke. Kita juga pengen tahu nih Kak, apa mimpi terbesar Kakak Iin untuk Legends Bolu Sawit dan pengembangan pangan sawit di masa depan?
1: Apa ya mimpi yang besar buat saya untuk bolu sawit ini, saya ingin ada outlet di seluruh Indonesia yang dikenal oleh masyarakat Indonesia semua bahwa bolu sawit ada di seluruh pelosok-pelosok Nusantara. Itu adalah mimpi sebenarnya, tapi mudah-mudahan Allah jangan.
0: Amin. Oke, jadi ibaratnya ada outletnya bolu sawit dimanapun berada ya Kak ya. Kita aminin tahun produknya. Karena untuk dengan adanya Legan Bolu Sawit ini juga menjadi salah satu potensi meningkatkan ekonomi di Provinsi Jambi. Kak Iin, kalau Kak Iin ini bisa berbicara kepada seluruh anak muda Jambi malam hari ini Kak, hanya dalam satu menit, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan?
1: Pesan untuk pemuda itu ya.
0: Iya, kalau Kakak misalnya nih bisa berbicara kepada seluruh anak muda Jambi malam ini, apa yang ingin Kakak sampaikan, pesan disampaikan hanya dalam satu menit?
1: Buat anak muda, teruslah berkarya, teruslah berinovasi, teruslah berkreasi, berpikir positif, terus berjuang untuk masa depan kalian. Kenapa? Semua masa depan ada di tangan kalian, bukan di tangan kami yang sudah tua-tua ini. Kenapa? Regenerasi itu pasti. Jadi semangat untuk berjuang untuk masa depan.
0: Oke, menurut Kakak bagaimana cara mengubah sesuatu yang bisa menjadi luar biasa nih Kak?
1: Sekarang yang dimaksud luar biasa apa deh? Usaha atau apa?
0: Usaha, baik misalnya dari tantangan Kakak sendiri akhirnya bisa proses menjadi saat ini dikenal dan bisa berbagi inovasi tentang bolu sawit kepada masyarakat. Bukan cuma Jambi tapi all. Cara mengubah sesuatu yang bisa menjadi luar biasa Kak, gimana cara mengubah sesuatu yang bisa menjadi luar biasa?
1: Rasa syukur kita deh ya. Rasa syukur kita kepada Allah karena yang sudah memberikan rahmat terhadap diri kita, dititipkan semua kelebihan ya. Sebenarnya kelebihan itu bukan punya saya sendiri, tapi itu saya ini cuma perpanjang tangan dari yang kuasa supaya bisa menjadikan sesuatu yang biasa-biasa biasanya itu menjadi yang luar biasa gitu. Sehingga saya seperti ini sekarang, saya juga nggak lupa bahwa saya ini dari orang yang biasa-biasa saja yang dianggap menjadi luar biasa. Mungkin dari orang lain, dari keluarga sendiri mungkin menganggap saya biasa-biasa saja karena sering ketemu, sering bergaul, sering berintens gitu. Tapi karena kita dilihat dari sudut pandang lain, orang menganggap kita adalah sesuatu yang luar biasa.
0: Amin. Oke. Nah, Kak, sedikit terlewatkan ya, aku pengen tahu nih, Kak. Apa alasan masyarakat tuh harus mulai melihat sawit itu bukan hanya sebagai komoditas perkebunan, tapi sebagai sumber inovasi dan juga kesejahteraan, Kak? Alasannya apa, Kak?
1: Karena di situ banyak kebaikan nih. Karena di situ banyak kebaikan, adalah ladang uang sebenarnya banyak di situ. Di satu batang sawit itu aja dari pucuk sampai akar itu ada manfaatnya. Makanya itu adalah peluang uang sebenarnya di situ sendiri. Jadi bagi anak muda, pintar-pintar kita melihat peluang-peluang itu.
0: Oke. Apa satu kata yang menggambarkan perjalanan kakak mengembangkan bulu sawit hingga hari ini? Satu kata yang menggambarkan perjalanan kakak mengembangkan bulu sawit ini, Kak?
1: Alhamdulillah. Okay. Saya dan sukses.
0: Oke.
1: Okay. Menurut saya ya secara pribadi, tapi pandangan orang juga seperti itu yang saya dapatkan gitu.
0: Singkat, alhamdulillah ya, Kak ya. Nah, terakhir nih, Kak, optimisme apa yang ingin Kakak tularkan kepada teman terbaik Pro 2 malam hari ini? Apa, Kak? Optimisme apa yang ingin Kakak tularkan buat generasi muda Indonesia, buat anak muda, buat teman terbaik Pro 2 Jambi malam ini? Apa yang Kakak sampaikan? Optimisme apa?
1: Anak muda harus bangkit. Harus bangkit, punya semangat, harus punya usaha, harus punya duit banyak. Karena apa? Ketika kita punya uang banyak, bisa membuka suatu usaha, kita mensejahterakan keluarga, bisa kita beramal ibadah dengan usaha kita, dengan pendapatan kita, dengan uang yang kita dapat. Gitu. Jadi maksud itu harus bangkit, melangkah untuk sukses.
0: Oke, itu ya, Kak ya.
1: Ya.
0: Pesan penting buat generasi muda Jambi, dengar itu baik-baik tadi sampaikan. Singkat banget yang pastinya, harus bangkit sama Pro 2. Pokoknya gak usah baper-baperan deh anak muda ya. Kalau udah baperan selesai semuanya. Oke, Kak Iin dan teman-teman Pro 2 Jambi, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung perbincangan malam hari ini. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dengan tema dari kebun ke meja makan, inovasi pangan sawit, peluang baru UMKM dan anak muda Jambi. Bersama dengan Kak Iin Arlina, pemilik usaha dari Legends Bolu Sawit dari Kabupaten Muaro Bungo. Malam ini kita belajar tentang Pro 2 bahwa inovasi tidak harus selalu terlahir dari teknologi canggih atau suatu yang jauh dari kehidupan kita. Justru dari potensi yang selama ini ada di sekitar kita, seperti kelapa sawit, bisa lahir produk-produk kreatif yang bernilai ekonomi, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, bahkan menjadi identitas daerah. Kisah Kak Iin ini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk mencoba, kemampuan untuk belajar, konsistensi dalam berinovasi adalah modal penting untuk menghadapi tantangan zaman. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, sepasnya kreativitas menjadi salah satu kunci utama agar UMKM tetap tumbuh dan mampu bersaing. Untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, khususnya generasi muda Jambi ya, jangan pernah meremehkan potensi daerah sendiri. Bisa jadi peluang besar yang kamu cari selama ini, yang justru ada di lingkungan sekitar, menunggu untuk dikembangkan dengan ide dan semangat yang baru. So, teman Pro 2, untuk kalian semuanya, terima kasih. Dan terima kasih buat Kak Iin ya. Kak Iin, thank you.
1: Ya, sama-sama, Deta.
0: Sukses selalu, Kak. Salam buat masyarakat Bungo ya, Kak ya. Sukses selalu ya. Terima kasih Kak Iin Arlina yang sudah berbagi pengalaman, inspirasi, dan juga semangat inovasinya bersama kita malam hari ini. Semoga Legends Bolu Sawit terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya di Jambi ataupun di Indonesia. Saya Artis Tanggang bersama tim yang bekerja malam hari ini. Masih temani kamu, tetap semangat, tetap berkarya. terus berpikir kreatif, jadilah generasi yang mampu untuk mengubah potensi menjadi prestasi. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya. Selamat malam, terima kasih dan tetap sama Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Terima kasih Kak In, selamat malam.
2: Jaga Malam.

Psikoji, sudah kalian dengarkan dari 10,9 Pro 2 Jambi. Oke, selamat malam Indonesia, selamat mendengarkan Pro 2 Jambi. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Jaga Malam ya. Kalau tadi bersama dengan owner Legans Bolu Sawit, asal Kabupaten Morobungo, KIIN ya, Tampro IIN Arlina. By the way, sekarang lanjut teman Pro 2, aku temani kalian. Nah, di sini aku bakal berbagi informasi lifestyle, ngebahas tentang kutek. You know, kalau sekarang sih kutek ini menjadi memang salah satu kecantikan buat anak-anak muda, buat cewek terutama ya, Taman Pro 2 yang pastinya itu namanya kutek, Taman Pro 2. Nah, ngomongin kutek ini, Taman Pro 2 memilih warna kutek yang cocok dipakai Taman Pro 2 dari berbagai outfit. Memang tidak selalu mudah. Nah, tidak semua warna kutek itu terlihat serasi dengan beragam pilihan pakaian, terutama kalau kamu ingin tampil praktis tanpa harus sering mengganti warna kuku. Taman Pro 2 ada beberapa warna kutek yang ternyata tuh bisa dikenal fleksibel, terus juga mudah dipadukan dengan berbagai gaya pakaian. Warna-warna ini ternyata dikenakan cocok ya dalam beragam kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari sampai dengan acara yang lebih formal. Dengan pilihan warna yang tepat, penampilan kamu akan tampak terlihat lebih serasi dan stylish. Melansir dari Really Simple, ada warna kutek yang mudah dipadukan dalam berbagai outfit. So guys, kita akan ulas ya 5 warna kutek yang mudah dipadukan dengan outfit apapun, freestyle banget. Yang pertama adalah Minky Muff. Minky Muff ini ingin tampil dengan warna netral yang tidak membosankan. Minky Muff ini menjadi pilihan menarik. Nail art dari Galdina Zeminis ini menjelaskan bahwa warna ini, teman Pro 2, warna dari Minky Muff ini cocok digunakan ya dalam berbagai warna kulit. Perpaduan nuansa muffnya yang lembut dengan sentuhan coklat keabu-abuan membuatnya terlihat lebih elegan, terus juga mudah dipadukan dengan beragam outfit, mulai dari celana pendek jeans ya, ataupun juga mungkin tampilan kasual hingga lately black dress untuk menghadiri pesta atau acara spesial. Tuh, teman Pro 2, Minky Muff ada salah satu ya warna kutek yang mudah dipadukan dengan outfit apapun karena benar-benar freestyle. Nanti kita lanjut lagi mengulas warna kutek apa saja yang ternyata bisa dipadukan dengan semua beragam outfit. So, lanjut lagi dari Pro 2 Jambi, tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Oke, tanpa doang lanjut lagi kita ulas warna kutek yang mudah dipadukan dengan outfit apapun, freestyle banget, yaitu warna kedua ini adalah chrome nail. Tanpa dua warna kutek chrome ini berkilau, bisa dipadukan dengan hampir semua outfit di lemari. Menurut ahli manikur selebritis Jacqueline Combs, chrome dengan efek pelangi mampu mematukan warna-warna di sekitarnya sehingga menciptakan tampilan yang menarik. Tanpa dua, untuk kilau metaliknya elegan, warna kutek ini berfungsi layaknya aksesoris netral yang melengkapi berbagai gaya berpakaian, mulai dari kasual sampai dengan formal. Chrome nail ada salah satu ya warna kutek yang mudah dipadukan dalam segala outfit. Masih dari Produa Jambi, teman Produa, kita lanjut lagi ya untuk mengulas 5 warna kutek yang mudah dipadukan dengan outfit apapun, freestyle banget. Masih dari Produa Jambi dan selamat malam teman Produa, tetap stay tune ya. Kita lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Produa Jambi, bareng saya Artasi Tanggeng.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas yang ketiga nih. Warna kutek yang mudah dipadukan dengan outfit apapun, yaitu olive green. Tampro 2, warna olive green memberi kesan hangat, sehingga sangat pas digunakan ketika ingin tampil dengan nuansa earthly. Selain itu, warna ini juga mudah dipadukan dalam berbagai outfit. Contohnya, denim, krim, coklat kemerahan, sampai dengan hitam. So, warna olive green merupakan kesan hangat ya, dan bisa digunakan juga ketika ingin tampil dengan nuansa earthy. Oke, guys, lanjut lagi. Kita akan ulas buat teman pro 2 masih kebingungan untuk pakai kutek yang mana. Yang pastinya, yang setidaknya bisa dipadukan dengan semua outfit atau freestyle banget. Pro 2 Jambi, lanjut. Masih dari 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Di, pemanasan dulu woy. Jangan main lari masuk lapangan aja lu.
1: Kelamaan Bim, keburu panas nih semangat gua. Lihat nih, gua mau pamer tendangan maut gaya striker timnas. Umpan sini bolanya cepet.
0: Buset dah, belum juga narik nafas. Ya udah, tangkap nih.
1: Aduh kaki gua. Kaki gua kram Bim. Tolongin, kaku banget ini betis gua narik.
0: Nah kan, dibilangin juga apa? Gaya udah selangit, mau kayak pemain pro. Peregangan 5 menit aja malas. Otot kaget itu namanya, Di.
1: Aduh, iya deh, gua ngaku salah. Lurusin dulu, napa ini kaki gua? Sakit.
2: Punya semangat juara di lapangan hijau itu wajib. Tapi jangan sampai otot kamu menjerit. Melewatkan pemanasan sebelum bermain futsal atau olahraga intens lainnya bisa memicu kram otot yang menyakitkan hingga cedera ligamen yang serius. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Siapkan ototmu sebelum mencetak gol indahmu.

Oke, Tamam Pro 2, lanjut lagi kita mengulas ya. Warna kutek yang mudah dipadukan dengan outfit apapun. So, yang keempat Tamam Pro 2 itu Pink Milkshake. Nah, Pink Milkshake ini ada dengan nuansa merah muda lembut, mengingatkan pada warna stroberi susu. Menurut dari nail artist Julie Russell, warna ini memiliki hasil akhir mengilat yang memantulkan cahaya menyerupai kilau lip gloss. Karakternya yang creamy dan feminim buat Pink Milkshake mudah dipadukan dengan berbagai outfit. Nah guys, pilihan yang keempat ya, warna kutek bisa dipadukan dengan outfit apapun, freestyle banget, yaitu Pink Milkshake. Next time Jambi lanjut, masih dari Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Kita mengulas informasi lifestyle bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, tanpa dua kita tinggalkan Keisha Levronka dengan lagunya Better On My Ones. Next sama Pro JMB, kita lanjut lagi yang kelima ya. Warna kutek yang boleh dipadukan dengan outfit apapun, yaitu warna salmon. Kutek warna salmon ini bisa menjadi pilihan bagi teman Pro dua yang menginginkan warna kuku yang wow. Nah, berpadukan warna orange yang lembut, merah muda, membuat warna ini terlihat segar, hangat, dan tidak berlebihan. Karena itu tanpa Pro dua, kutek warna salmon mudah dipadukan ya dengan berbagai outfit, baik itu untuk tampilan sehari-hari ataupun untuk acara yang formal. Teman Pro dua, beberapa warna kutek yang cocok dipadukan dalam berbagai outfit ya. Ada 5 warna yang bisa dipadukan dalam segala outfit atau dalam segala momen. Yang pertama, Minky Mouth, Crimson Nail, Olive Green, Pinky Milkshake, dan juga ada Salmon. Itu dia Tam Jambi, beberapa warna kutek bisa dipadukan ya dengan segala outfit yang versatile banget. Masih dari Pro Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Tetap saya cuma sama Pro 2 Jambi.

0: Aku menang lagi. Lihat nih, Ma, Pa.
1: Wih, keren banget, Mas Dimas. Tapi kok tiap hari main bola terus? Emang nggak bosan?
2: Enggak lah, Pa. Main bola itu seru banget. Enggak cuma bikin senang, tapi aku juga jadi lebih sehat. Teman-temanku bilang, aku sekarang lebih lincah loh.
3: Iya ya, Mama lihat Dimas jadi makin jarang sakit. Tapi selain sehat, apalagi Mas?
2: Banyak, Ma. Aku jadi belajar kerja sama teman-teman. Soalnya kan kalau main bola harus saling bantu. Terus aku juga belajar sabar, soalnya nggak selalu bisa menang.
1: Jadi kamu belajar nilai-nilai penting ya? Kerja sama, disiplin, dan sabar. Wah, itu nggak cuma penting di sepak bola, Mas, tapi juga di kehidupan sehari-hari loh.
2: Iya, Pak. Kakak pelatihku juga bilang, kalau aku rajin latihan dan nggak gampang menyerah, aku bisa jadi pemain hebat kayak di timnas loh.
3: Amin. Tapi ingat ya, Mas Dimas, main bola juga harus seimbang sama belajar. Jadi jago di lapangan, tapi juga pintar di sekolah, Mas.
2: Tenang aja, Ma. Aku bisa kok. Kan kata pelatih, pemain bola itu juga harus cerdas buat ambil keputusan cepat di lapangan.
1: Wah, anak papa udah kayak calon bintang sepak bola nih. Yuk, kita semua dukung Mas Dimas biar sehat, cerdas, dan terus semangat.
4: Bermain bola, tubuh sehat, karakter kuat. Ayo dukung generasi

0: Teman Pro 2 Jambi, lanjut lagi dari 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu ya. Kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dari 90,9 Pro 2 Jambi. Nah, teman Pro 2, kalau tadi udah ngulas informasi warna kutek yang cocok dengan segala outfit atau freestyle banget, sekarang lanjut lagi teman Pro 2, kita masih informasi lifestyle, ngebahas tentang 5 hal kecil ya untuk hidup slow living tanpa beban. Teman Pro 2, di tengah kehidupan yang serba cepat sekarang ini, banyak orang merasa hidupnya terus dikejar-kejar waktu. Bangun pagi buru-buru, bekerja tanpa jeda, sibuk mengejar target sampai dengan sulit menikmati waktu untuk sendiri-sendiri. So, tanpa disadari, rutinitas seperti ini bisa membuat tubuh dan pikiran berasa lelah terus-menerus. Bahkan tidak ada sedikit orang yang akhirnya merasa hidupnya sekedar menjalani kewajiban tanpa benar-benar menikmati proses. Karena itu, Teman Pro 2, belakangnya semakin banyak orang mulai tertarik dengan gaya hidup slow living. Meski terdengar sederhana, konsep ini sebenarnya bukan tentang hidup malas atau tidak produktif. Dilansir dari The Simple Serena Life dan Minimalist Vegan, slow living adalah cara hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan fokus pada kualitas hidup dibandingkan terus-menerus terburu-buru. Dalam konsep ini, seorang diajak ya untuk lebih menikmati momen, mengurangi tekanan yang tidak perlu, menjalani hidup dengan ritme yang lebih seimbang. Nah, teman Pro 2, apa saja sih hal kecil yang bisa dilakukan supaya hidup berasa lebih ringan, lebih tenang? So, teman Jambi, yang pertama ya, hal kecil yang bisa untuk hidup lebih slow living, lebih tenang, lebih ringan adalah mulai dari tanpa langsung memegang ponsel. Salah satu kebiasaan sering membuat pikiran cepat lelah yaitu langsung membuka ponsel sesaat setelah bangun tidur. Notifikasi pekerjaan, media sosial, berita, sampai dengan pesan menumpuk bisa langsung memenuhi kepala sejak pagi. Menurut sebuah sumber, salah satu langkah yang sederhana dalam cara hidup slow living adalah memberi ruang tenang untuk diri sendiri dari awal hari. Coba deh bangun sedikit lebih pelan tanpa langsung mengecek ponsel. Gunakan beberapa menit pertama untuk minum air putih, kemudian mengatur napas, membuka jendela, atau sekedar menikmati suasana pagi. Hal kecil seperti ini ternyata membantu pikiran berasa lebih ringan, lebih tenang, sampai berasa tidak langsung dipenuhi dengan tekanan. Pagi yang tenang biasanya membuat suasana hati menjadi lebih stabil di sepanjang hari. Teman Pro 2, langkah pertama ya, yang hal kecil yang bisa dilakukan untuk hidup lebih tenang, lebih ringan adalah atau namanya slow living tanpa beban, mulai hari tanpa langsung memegang ponsel. Mas Nur Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi 5 hal kecil untuk hidup slow living tanpa beban.
1: I can still hear you laugh in the back of the cab. We were drunk, it's been ages. Pick a fight with the driver, you're kind of a dick like that.

0: aku bawa barang nih, baru dapat dari kenalan. Dijamin bikin kamu offline, lupa daratan. Pusing-pusing sedep dah pokoknya. Berani nyoba enggak?
1: Hah? Kamu gila ya, Bim? Kamu main narkoba? Wah, parah. Sadar, bro. Masa depan kamu masih panjang. Ingat nyokap kamu di kampung nanti nangis-nangis kalau kamu ditangkap polisi.
0: Narkoba apaan sih? Nih, lihat. Ini tiket wahana roller coaster super ekstrim di pasar malam depan. Ngefly beneran ini mah. Jaminan mual.
1: Ya elah, Bim. Jantung aku udah mau copot. Kirain kamu mau nyentuh barang haram itu.
0: Ya kali, Zah. Hari gini pakai narkoba. Cupu. Duit mending buat nongkrong, main game, atau naik wahana ginian. Otak sehat, dompet aman, happy-nya nyata. Bukan halusinasi.
1: Nah, itu baru sohib aku. Mending kita adu prestasi daripada adu halusinasi, ya kan?
2: Cari pelarian saat stres, nggak perlu sampai merusak masa depan. Ada banyak cara seru buat refreshing tanpa harus fly pakai barang haram. Yuk, pilih kegiatan yang positif. Jauhi narkoba, karena happy yang asli itu sehat tanpa narkoba.

Oke, tanpa perlu lanjut lagi terus ya, 5 hal kecil untuk mengubah hidup slow living tanpa beban atau hidup lebih tenang dan lebih ringan. Yang kedua, belajar menikmati aktivitas sederhana. Banyak orang tanpa perlu terlalu fokus ya mengejar hal besar sampai lupa menikmati momen kecil dalam hidup. Padahal salah satu inti dari gaya hidup itu slow living adalah belajar dari sepenuhnya dalam aktivitas sederhana sehari-hari. Menurut sebuah sumber, menikmati hal kecil itu bisa membantu seseorang bisa merasa lebih tenang dan bersyukur. Menikmati secangkir teh tanpa tergesa-gesa, mendengarkan musik sambil istirahat, membaca buku dengan santai, atau masak tanpa terburu-buru. Mungkin terlihat sederhana, tapi hal ini bisa membantu tubuh dan pikiran beristirahat dari tekanan hidup yang terlalu cepat. So, slow living bukan soal hidup mewah, tapi slow living ini tentang menikmati hidup dengan lebih sadar. Ketiga adalah kurangi kebiasaan multitasking berlebihan. Di era sekarang banyak orang terbiasa ya melakukan banyak hal sekaligus, membalas chat sambil bekerja, makan sambil scrolling media sosial, atau menonton sambil memikirkan pekerjaan sudah menjadi hal umum. Tapi menurut sumber, multitasking berlebihan justru bisa membuat mental lebih cepat lelah. Karena itu tanpa perlu salah satu cara hidup slow living adalah belajar fokus pada satu hal dalam satu waktu. Ketika sedang makan, fokuslah menikmati makanan. Saat bekerja, fokuslah menyelesaikan pekerjaan tanpa terus-menerus membuka banyak distraksi. Ternyata kebiasaan ini membantu pikiran merasa lebih tenang, membuat aktivitas tanpa perlu terasa lebih bermakna. Oke, Tamu Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya 5 hal kecil untuk hidup slow living tanpa beban, hidup lebih tenang dan lebih ringan.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi ya. Yang keempat nih, hal kecil untuk hidup lebih slow living tanpa beban, lebih tenang, lebih ringan. Tampro 2, yaitu berani mengurangi hal yang tidak benar-benar penting. Tampro 2, salah satu alasan hidup ya terasa lebih melelahkan adalah terlalu banyak hal yang dipaksakan. Mulai dari jadwal yang terlalu penuh, hubungan yang menguras energi, sampai kebiasaan mengikuti standar orang lain. Oleh karena itu, coba deh mulai mengurangi hal-hal yang hanya membuat pikiran kamu semakin berat. Mengurangi aktivitas yang terlalu menguras energi, membatasi waktu bermain media sosial, sampai dengan belajar berkata tidak. Padahal yang melelahkan bisa membantu berasa hidup lebih ringan. Slow living teman pro 2 ternyata mengajarkan banyak hal ya, dan tidak semua hal harus dikejar sekaligus. Kadang hidup justru terasa lebih damai ketika kita mulai menyederhanakan banyak hal. Teman pro 2, kita akan lagi mengulas nanti 5 hal kecil untuk hidup lebih slow living tanpa beban, hidup lebih tenang, dan hidup lebih ringan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tamper dua lanjut lagi kita ulas yang kelima nih ya. Hal kecil untuk hidup lebih tenang, lebih ringan, slow living tanpa beban. Luangkan waktu untuk benar-benar istirahat. Banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat, padahal tubuh dan pikiran tetap membutuhkan jeda agar bisa bekerja dengan baik. Menurut sebuah sumber, salah satu prinsip penting dalam gaya hidup slow living yaitu memahami bahwa istirahat bukan tanda kelamalasan. Istirahat justru bagian penting dari hidup yang sehat dan seimbang. Untuk itu tamper dua, cobalah mulai memberi waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah. Tidur lebih cukup, jalan santai sore hari, menonton film favorit, atau sekedar duduk tanpa melakukan apapun sejenak ternyata bisa membantu tubuh dan mental kamu lebih segar. Dengan beristirahat cukup tanpa dua, hidup kamu juga akan terasa lebih tenang, tidak terlalu terburu-buru. Teman peradua, 5 hal kecil ya untuk hidup lebih slow living tanpa beban dan yang pasti lebih ringan. Mulai hari tanpa langsung memegang ponsel, belajar menikmati aktivitas sederhana, kurangi kebiasaan multitasking berlebihan, berani mengurangi hal-hal yang tidak benar-benar penting teman peradua, dan yang kelima, luangkan waktu untuk benar-benar beristirahat. Itu teman perjambi, menjalani gaya hidup slow living, hidup lebih ringan, hidup lebih tenang, tidak harus langsung mengubah seluruh hidup kamu secara gratis. Teman produk bisa mulainya dari kebiasaan kecil sehari-hari. Pada akhirnya, cara hidup slow living adalah tentang belajar hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan tidak terus-menerus membebani diri sendiri. Karena teman produk, hidup bukan hanya soal mengejar target, tapi juga tentang menikmati setiap proses yang dijalani. Oke teman Jambi, itu dia buat kamu tips ya dari Pro Jambi, 5 hal kecil untuk hidup lebih slow living, lebih tenang, lebih ringan, tanpa beban. Mulai pelan-pelan menciptakan hidup yang lebih ringan dan damai tanpa tekanan berlebihan. Selamat malam teman Pro 2 Jambi, dan saat lagi ya, tepat informasi di Bulti Kekisya Barat, kita lanjut lagi di Jazz Musik bersama Pro Jambi, masih bersama saya, Arta Sitanggang.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking, sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia.

Sutomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Mam Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

anybody.

Majestika Senega 1. Agak kawur aja saya.

lolos dari hukuman pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa meresahkan. Walaupun di upgrade, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: on time.
1: I shall
0: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: say hi.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya, terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan tentunya untuk informasi di pagi hari ini kami bakal membagikan informasi dari laman rri.co.id. Informasi yang pertama yaitu berbagai upaya sebagai langkah evaluasi dan pembenahan dalam tata kelola program makan bergizi gratis ataupun MBG. Muncul kembali sebuah gagasan yang sejak awal sebenarnya telah didorong oleh kalangan legislatif. Di mana gagasan tersebut adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi. Usulan tersebut mendapatkan dukungan setelah Badan Gizi Nasional ataupun BGN mempertimbangkan penggunaan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di sejumlah daerah terpencil. Ya teman Pro 2, dukungan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, lalu Hadrian Irfan yang menilai skema tersebut lebih realistis dan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Menurut Lalu Hadrian Irvani, konsep perlibatan kantin sekolah bukanlah ide baru. Dan tentunya bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak awal telah mendorong pola pelaksanaan seperti itu, khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, teman Pro 2, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah dianggap sebagai langkah yang lebih efektif dibandingkan membangun dapur baru di setiap wilayah yang jumlah siswanya terbatas. Lalu menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia telah memungkinkan penerapan satu model yang sama untuk seluruh daerah. Di wilayah kepulauan maupun kawasan terpencil, pembangunan dapur MBG terkadang justru menimbulkan tantangan logistik yang besar. Dan untuk info selanjutnya di pagi hari ini yaitu hasil lelang BPE Fair 2026 Kemenku RI terima 1,29 triliun rupiah. Ya teman Pro 2, Kejaksaan Agung menyerahkan penerimaan negara bukan pajak kepada Kementerian Keuangan sebesar 1,29 triliun rupiah pada Senin 15 Juni 2026. Uang tersebut merupakan hasil dari acara lelang Badan Pemulihan Aset Fair dan Aset Terpidana Edi Tansil. Sebagai informasi, Edi Tansil merupakan terpidana kasus korupsi pembobolan kredit Bank Bapindo dan merupakan buron sejak kabur dari Lapas Cipinang pada 1998. Pada tahun 2013, ia sempat terlacak berada di negara Cina, akan tetapi hingga saat ini belum berhasil dibawa kembali ke Indonesia. Penyelenggaraan BPE Fair 2026 menjawab keresahan masyarakat termasuk soal transparansi. Selain itu, data mengenai kepuasan masyarakat, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas menunjukkan penilaian positif dari masyarakat. Nilai positif dari kegiatan tersebut terus meningkat ditambah dengan tingginya animo masyarakat untuk mengikuti acara lelang tersebut. Termasuk juga tingginya jumlah barang yang terjual mencapai lebih dari 90% dan menjadi angka tertinggi selama pelaksanaan lelang yang telah dilakukan. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini yaitu Menparekraf Republik Indonesia meresmikan rumah makan sederhana di Singapura. Teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya meresmikan pembukaan rumah makan atau rumah makan sederhana di Singapura. Dan yang sebelumnya telah melakukan uji coba sejak akhir bulan Mei 2026. Pembukaan jaringan restoran Padang legendaris itu dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas penetrasi kuliner Indonesia di pasar internasional. Peresmian itu juga dihadiri pasangan pendirinya yaitu Haji Bustamam dan Hajah Fatima beserta keluarga. Lokasinya berada di 738 North Bridge Road, Kampung Glam, salah satu destinasi budaya
budaya dan wisata yang ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun wisata mancanegara. Rumah Makan Sederhana merupakan pionir jenama kuliner Padang yang berdiri sejak 1972 dan dikenal karena cita rasa otentik Minangkabau. Jaringan restoran dikelola PT Global Minang Ventura sebagai pemegang lisensi dan pengelola merek tersebut. Setelah Singapura, GMV akan membuka gerai internasional berikutnya di Melbourne, Australia, tepatnya di 207 Queen Street. Saat ini mereka hadir di sekitar 200 lokasi. Menteri Ekraf menilai ekspansi restoran sederhana ke pasar internasional tidak hanya memperkuat posisi kuliner Indonesia di tingkat global, tetapi juga membuka peluang bagi produk dan juga pegiat ekonomi kreatif lainnya untuk memasuki rantai pasok sekaligus pasar ekspor dunia. Kolaborasi Kementerian Ekraf dan GMV telah terjalin sejak 2025 melalui dukungan perluasan jaringan restoran sederhana ke pasar internasional. Dukungan tersebut antara lain fasilitasi partisipasi GMV dalam program Business Matching Culinary di Sydney serta dukungan pengembangan operasional dan sumber daya manusia untuk ekspansi usaha di luar negeri. Ekonomi kreatif saat ini berkontribusi sekitar 1.600 triliun rupiah terhadap PDB nasional. Pada 2025 nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai 31,94 miliar dolar Amerika Serikat dengan realisasi investasi sebesar 183,1 triliun rupiah. Dan dalam konteks tersebut, subsektor kuliner menjadi salah satu motor pertumbuhan sekaligus instrumen strategis untuk memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia. Teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2, udah bareng Wulan lagi ya di pada pagi hari ini. Tentunya sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Pro 2. Nah sebelum itu nih, setelah kemarin udah libur ya, dan hari ini udah kembali beraktivitas lagi. Tentunya jangan lupa, jangan kebawa sama suasana libur kemarin nih. Tetap semangat teman Pro 2 memulai hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu afirmasi positif dalam memulai hari, agar hari-hari kita tuh terlewati dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, dan juga hal-hal yang kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Nah di pagi hari ini teman Pro 2, setelah kemarin itu merupakan tahun baru Islam ya, dimana banyak banget istimewanya beramal di bulan Muharram ini teman Pro 2. Jadi Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan dalam Islam Allah, yang tentunya berfirman dalam Al-Quran bahwa jumlah bulan ada 12 dan diantaranya terdapat 4 bulan yang dihormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ juga disebutkan bahwa Muharram sebagai bulan Allah dan juga menganjurkan kita nih untuk semua umat muslim untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Terdapat beberapa amal ya di bulan Muharram ini yang dijelaskan oleh Ustadz Dairun ya teman Pro 2, yaitu penyuluh agama Islam di kota Jambi. Dan tentunya ada beberapa amalan, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Puasa yang paling dianjurkan puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram, dan nanti puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Jangan lupa ya teman Pro 2 ya. Nah kemudian dianjurkan juga untuk memperbanyak zikir, istighfar, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan tentunya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga untuk membaca dan juga mempelajari Al-Quran, menambah target tilawah, memahami tafsir dan kandungannya, tentu juga menjadi amalan dalam ajaran Al-Quran dan tentunya dalam kehidupan keseharian kita nih. Jangan lupa untuk bersedekah dan membantu sesama.

bagi RRI Jambi atau Mampro 2 ya. Ia juga mengingatkan kepada kita semua nih bahwasanya Muharram itu bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender Islam aja. Tapi juga menjadi momentum ya hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Amin. Dan tentunya ini juga menjadi evaluasi diri kita untuk membentuk diri menjadi yang lebih baik lagi dan tentunya lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan nih teman Pro 2 bahwa harapan di tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah ini semoga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan kita nih dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala kekurangan kita di tahun yang telah lalu itu bisa menjadi pembelajaran dan juga evaluasi berharga untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman Pro 2, itulah sedikit informasi mengenai istimewanya beramal di bulan Muharram nih teman Pro 2. Jadi jangan sampai terlewatkan oleh kita ya teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu juga yang memulai aktivitas pada pagi hari ini, tetap semangat. Buat kamu yang lagi di jalan nih menuju tempat kerjanya, jangan lupa hati-hati di jalan dan lengkapi kelengkapan dalam berkendaranya nih. Tetap sabar, jangan sampai emosi di jalan karena mau buru-buru menuju tempat aktivitas kamu. Sekali lagi teman Pro 2, selamat memulai hari Rabu ini dan selamat memulai aktivitas.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
5: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: gue.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM.

portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.